0: secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
1: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan praktekan pencegahan. Dan kita intinya ini bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
0: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
2: Anda masih mengikuti.
3: Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.

0: dan 131 SMP.
1: Program Cupras Seragam Gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13/10/2006 dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
0: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
2: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
0: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
5: Ini harga beras tunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya ini apa-apa.
4: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
6: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
7: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semua ini, yang lampu dan kendaraan, foto, dua unit.
6: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
8: Kita punya adalah gempa 5,1 tapi 190 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini baru mana peluang di rumah. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di
6: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Katabah melaporkan.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekoril 4, Kemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasari Pati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
2: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, saat Polar Air, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
3: Dalam pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
2: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
1: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
5: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
4: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
6: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal dari sedari dini anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Lawade Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
8: Ya, MBG berjalan sesuai sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas kita Bapak Presiden berjalan sesuai.
7: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
9: Harapan kami, MBG Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
7: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan, meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
10: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
11: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
10: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
11: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Menutup himpunan berita Gemas Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulki Pinanda mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha.

0: mendapatkan ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa berbicara ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Tentu MIB-nya, ya.
1: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima satu setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan satu setel melalui APBD Perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju. Dan untuk selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bun.

Kita masih bersama di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan Mutiara Petang untuk Anda hingga jelang pukul 19 WITA nanti, yang diisi dengan persembahan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Paket-paket islami juga akan kami hadirkan sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitar.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
9: Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bone dan sekitarnya.

besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan dengarkan tadarus Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 41. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita cukupkan Mutiara Petang untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita tadi menjelang kumandang azan maghrib dan beberapa rangkaian lagu yang menemani Anda di waktu maghrib tadi. Sekarang di pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah, Irsan kembali menemani Anda dari Jalan Ribu Ratni nomor 3 Makassar. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Di studio Pro 1 RRI Makassar, kami menghadirkan narasumber ini untuk ngobrol tentang bagaimana tren investasi di Sulawesi Selatan. Masih menarikkah nih Sulawesi Selatan menjadi tempat untuk berinvestasi? Atau akhirnya kenapa Sulawesi Selatan menjadi wilayah yang baik atau wilayah yang prestisius untuk bisa berinvestasi di sana? Tren investasi di Sulawesi Selatan akan kami hadirkan untuk Anda mendengar di Kipra Sulawesi Selatan kali ini bersama dengan Bapak Nurfan Fatria SSTP MADM PEM. Dan beliau ini adalah seorang fungsional penata kelola penanaman modal ahli madya yang akan menemani kita dari kali ini. Kita coba berkenalan sama beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana karya? Sehat-sehat, Pak?
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Selama Spanyol menang, mungkin kita akan bergembira hari ini.
1: Bergembira hari ini ya. Oke, pendengar, menemani Anda kali ini bersama dengan pendukung yang Spanyol, sama kayak Irsan berarti Bapak kali ini. Nah, Pak, kita ngomong-ngomong tentang investasi di Sulawesi Selatan deh kali ini ya. Setelah kalau kita ngomong tadi Piala Dunia, katanya ini menjadi salah satu investasi juga ya, katanya tuh ya, untuk bisa dilirik negara-negara besar. Tapi kali ini kita nggak ngomongin Piala Dunia, pendengar, tapi kita akan ngobrol-ngobrol nih. Irsan punya beberapa catatan mungkin yang harus ditanyakan. Nah, Pak, Provinsi Sulawesi Selatan nih, Pak, bagaimana sih provinsi kita di mata investor asing? Apakah masih seksi investasi di Sulawesi Selatan, terutama 5 tahun terakhir nih, Pak Tabe?
2: Saya hanya ingin menggambarkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini memang investasi di Sulawesi Selatan didominasi oleh domestic direct investment, yaitu penanaman modal dalam negeri.
1: Oke.
2: Sedangkan untuk FDI, foreign direct investment, itu memang semakin kecil dibandingkan potensi investasi dalam negeri.
1: Okay.
2: Ini memang beresiko juga ke depannya karena kita tahu bahwa investor asing merupakan pemodal tertinggi dan negara-negara yang memberikan transfer teknologi bagi perkembangan investasi di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya. Terkait dengan potensi-potensi di Sulawesi Selatan yang mungkin akan lebih bergeliat dikelola oleh investor asing dibanding domestik, karena domestik pasti akan terbatas dengan kebijakan fiskal negara sekarang dan kebijakan fiskal daerah juga. Sekarang belanja pemerintah itu semakin mengecil, maka konsen investasi dapat didorong untuk membangun pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Mungkin demikian dari saya, Pak Irsan. Okay.
1: Nah, berarti bisa dibilang saat ini investor domestik kita yang lebih besar dibanding dari luar negeri. Nah, apakah akhirnya pemerintah kita, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, ada strategi nggak sih, Pak, untuk bisa tanda kutip ini menggoda ya, untuk investor-investor asing masuk ke Sulawesi Selatan? Apakah sudah ada cara-cara itu?
2: Ya, melalui visi misi Pak Gubernur sekarang, kita konsen untuk membangun kebijakan zonasi investasi sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 20 tahun ke depan kita sekarang sedang merancang dokumen kebijakan nasional dalam bentuk rencana umum kebijakan penanaman modal untuk zonasi-zonasi investasi di Sulawesi Selatan. Jadi hilirisasi didorong memang dari hulu sampai hilir.
1: Wow.
2: Jadi raw material yang mana menjadi daerah raw material, yang mana menjadi daerah industrialisasi.
1: Oke.
2: Di samping ada supporting connecting sektor-sektor tersier lainnya yang sebagai distributor dan jasa. Misalnya Kota Makassar sebagai ikon branding kota tersier.
1: Oh, oke. Nah, Pak, saya kembali menyinggung sedikit tentang investasi. Nah, kalau kita ngomong tentang, tadi kan ternyata ada mulai penurunan ya Pak ya, yeah. Investasi asing yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, boleh ada data nggak sih Pak, mungkin bagaimana perkembangannya selama 5 tahun terakhir? Adakah yeah. negara-negara yang paling sering masuk di Sulawesi Selatan, atau ada yang mulai agak menurun nih di Sulawesi Selatan hingga kurang lebih 5 tahun terakhir?
2: Ya, saya gambarkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini ada 3 negara yang memang menjadi investor dari bagi Sulawesi Selatan, oh, yaitu ya? Dari Kanada, Australia dan Cina.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang yang harus ditelisik ini bahwa ketiga negara ini pada sektor apa dia bergerak?
1: Oh, penting juga ternyata.
2: Pada sektor apa dia bergerak?
1: Okay, ya,
2: karena
1: ya, ya.
2: Jangan-jangan mereka hanya pada kajian sektor primer. Sektor primer itu adalah sektor yang hanya mengolah raw material, tidak mengubah raw material itu menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Itu yang biasanya dikatakan sektor sekunder.
1: Sekunder.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau berdasarkan data nih Pak, saya enggak tahu apakah Bapak punya atau tidak. Ketiga negara ini kayak Kanada, Australia dan juga China, ini mereka lebih sering berinvestasi di sektor mana sih? Apakah tadi primer atau justru sudah ada tersier-tersiernya juga nih Pak?
2: Dari sudut pandang data yang kami punya realisasi, mereka masih bergerak pada sektor
1: primer. Oh,
2: pertambangan. Jadi
1: dan
2: itu
1: ini
2: mungkin yang harus diubah menjadi added value karena rantai pasok kalau raw material itu lebih rendah daripada rantai pasok yang dibangun di sektor sekunder.
1: Jadi
2: di bidang
1: begitu,
2: industri
1: ya?
2: Misalnya untuk nikel. Nikel itu kalau dikelola menjadi baterai itu lebih tinggi harganya dibandingkan.
1: Iya betul, daripada nikel ya.
2: Daripada nikel tok dikirim ke ekspor ke luar negeri, dikelolanya itu di luar negeri bukan di sini.
1: Nah, sedangkan nanti Indonesia beli lagi.
2: Beli lagi itu lebih mahal lagi.
1: Lebih mahal lagi.
2: Maka kita untung rugi
1: dua kali.
2: Rugi
1: ya?
2: Dua kali.
1: Kita jual harganya murah,
2: betul.
1: Diolah di luar negeri, terus kita beli harganya udah lebih mahal.
2: Iya, bisa sampai 10 kali lipat lebih.
1: 10 kali lipat. Oke, wah. Makanya kenapa Sulawesi Selatan akhirnya pengennya sih lebih fokus bagaimana mengundang mengundang investor untuk bisa berinvestasi di Sulawesi Selatan, tapi di sektor tadi ya, tersiernya ya, apa?
2: Sekunder.
1: Sekundernya. Iya, di sektor itu tuh pendengar. Nah, ngobrol-ngobrol lagi nih Pak seputar tentang investor. Tentang hal-hal yang dilirik di Sulawesi Selatan itu sektor mana saja? Untuk saat ini ya Pak ya? Untuk saat ini investor asing itu atau mungkin investor lokal juga, mana sih yang paling dilirik di Sulawesi Selatan?
2: Sekarang yang lebih berkembang itu sektor tersier.
1: Itu jadi, tersier ada lagi? Itu gimana lagi Pak ya kalau tersier?
2: Yang sektor tersier itu lebih banyak di Kota Makassar. Investor yang lokasi tertarik proyek dari investor sekarang itu tertinggi selalu di Makassar selama 5 tahun terakhir ini. Makassar, kedua Luwu Timur dan ketiga Luwu.
1: Ini
2: sektor raw material yang keduanya ini ketiga. Yang Makassar ini di sektor tersier yang lebih tinggi.
1: Nah, boleh dijelasin sedikit Pak, maksudnya sektor tersier itu seperti apa?
2: Sektor tersier itu bergerak di distribusi dan jasa.
1: Ya,
2: jadi kalau di KBLI itu dia di kodifikasinya di 11 dan seterusnya. Kalau primer itu di 1 dan 2, kalau 1 sampai 9, kalau sekunder.

0: dari Pak Gubernur kita untuk target investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk memenuhi itu, mengingat tadinya ada beberapa aturan-aturan di Indonesia, terus juga seperti dijelaskan tadi ada penurunan di investor asingnya. Bagaimana untuk meraih target itu? Tapi sebelum itu mungkin dijelaskan targetnya berapa sih, Pak?
1: Jadi untuk tahun 2026 ini kita ditarget 22 triliun.
0: Ya. Wow.
1: Sedangkan tahun 2025 kemarin kita berada di target di 15 triliun, kita capai 19 triliun. Jadi jadi sekitar 39% lebih, melebihi dari target yang telah ditentukan.
0: Kali ini agak naik.
1: Ya, 22 triliun. Untuk triwulan 1 ini kita sudah capai 5,4 triliun.
0: Lumayan.
1: Jadi sekarang dalam penggodokan untuk triwulan 2, kita optimis untuk Sulawesi Selatan ini di angka 5-6 triliun lagi. Jadi untuk mencapai 22 triliun itu, kita target di estimasi 5-6 triliun itu.
0: Berarti kalau misalnya berjalan lancar semuanya, di akhir tahun nanti, karena kan 5-6 triliun kalau ada 4 ya berarti ya, ada triwulan, berarti kalau kita total-total bisa dapat 20-an emang?
1: 22 lebih.
0: Bisa 22 lebih?
1: Iya.
0: Positif nih, Pak?
1: Positif.
0: Kita positif insya Allah, positif. Ya? Masih bisa dikejar?
1: Iya, karena kita punya satu identitas baru.
0: Apa tuh, Pak?
1: Kawasan industri Takalar. Kita optimis bergeliat ekonomi di sana lagi.
0: Di Takalar sekarang bergeser nih?
1: Karena kebijakan kawasan industri itu menopang juga. Karena Makassar punya kawasan industri, sektor tersier itu tadi didukung oleh sektor sekunder sendiri Makassar, kawasan industri Makassar.
0: Berarti bisa saling terhubung nanti akhirnya.
1: Bisa saling terconnecting.
0: Wow, menjadi hal yang menarik berarti ini dengan adanya itu. Ah, ini nih pendengar. Jadi ini ada hal-hal menarik lagi yang terungkap oleh Bapak ini ya. Ternyata ada sektor baru di Takalar, kawasan industri Takalar berarti Pak ya, yang insya Allah akan sudah berjalan.
1: Lagi proses running.
0: Proses running sekarang ya. Kita lagi mudah-mudahan bisa terkoneksi sama Makassar sehingga banyak hal-hal tadi yang tersiernya bukan hanya di Makassar saja nantinya bisa bergeser ke Takalar juga.
1: Betul.
0: Karena kan kalau dua industri ini saling terhubung, otomatis transportasi dibutuhkan, infrastruktur dibutuhkan, dan itu akan mendatangkan investor-investor lainnya.
1: Betul.
0: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Masih ngobrol lagi, Pak. Tadi kan berarti kalau ngomong tentang primer, sekunder, dan juga tersier, itu kan adalah tentang hilirisasi, Pak.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana hilirisasi di Sulawesi Selatan nih, Pak? Boleh diceritakan dulu tidak?
1: Downstreaming sebenarnya konsepnya sudah lahir dari Undang-Undang 25 tahun 2007. Tapi sekarang hilirisasi itu tidak berpatok sama industri saja, tapi kita harus menyediakan ekosistemnya. Ekosistem itu dari hulu sampai hilir. Jadi harus ada penyiapan raw material. Jangan sampai raw materialnya, ada beberapa kasus raw materialnya itu dari daerah lain. Nah, itu bersoal untuk terpenuhi industrialisasinya. Jadi hilirisasi di Sulawesi Selatan terkait beberapa komoditas yang seksi mungkin yang kita lihat biasanya kakao,
0: rumput laut.
1: Garam. Garam itu di Jeneponto jangan hanya dilihat sebagai garam
0: untuk dapur.
1: Ada garam industri yang lebih mahal dari itu, yang sebenarnya NaCl-nya kan kalau garam dapur itu cuma 95. Kalau garam industri itu lebih mahal lagi. NaCl-nya harus 98% lebih. Semakin bagus NaCl-nya, semakin dilirik oleh asing untuk menjadi bahan baku pengolahan industri mereka.
0: Nah, Pak, tapi ini mungkin sedikit keluar nih dari wilayahnya Bapak. Melihat Sulawesi Selatan, apakah ada tren positif untuk bisa memajukan industri kita terutama di hilirisasi, Pak?
1: Ada, pasti pasti kita positif dengan kawasan-kawasan industri yang tersedia. Ada beberapa kawasan industri yang rencananya dalam rencana industri perindustrian nasional itu digagas di Sulawesi Selatan, yaitu kawasan industri Goa misalnya, tapi belum dieksplor lagi. Kawasan industri Maros, kawasan industri Takalar, kawasan industri Jeneponto sebenarnya juga digagas oleh pemerintah pusat untuk dibuat di sana untuk menampung wilayah-wilayah selatan juga.
0: Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya kawasan industri itu, kita diharapkan adanya investor masuk

0: untuk membangun pabrik-pabrik yang bisa mengolah hal-hal yang kita punya.
1: Apalagi kita juga punya potensi sektor kelautan yang belum di explore lebih dalam.
0: Nah, ini pertanyaan berikutnya. Potensi yang kita punya, Pak, tapi jarang terdengar. Selama ini kita tahunya Sulawesi Selatan, kalau kita ngomong tentang investasi, masyarakat mungkin pikirnya tambang, terus juga perkebunan, industri pangannya kita, makanan ya. Terus juga tadi ada kakao, terus rumput laut dan juga garam. Ada nggak sih, Pak, potensi yang sebenarnya dimiliki Sulawesi Selatan tapi jarang terdengar?
1: Ya, sebenarnya pemerintah pusat sudah menetapkan 10 kawasan minapolitan untuk perikanan budidaya.
0: Apa nih minapolitan itu, apa dulu nih, Pak?
1: Itu minapolitan untuk daerah-daerah sektor kelautan, karena kita punya dua area laut, Teluk Bone dan Selat Makassar.
0: Besar.
1: Itu masuk yang kedua, ada Alki 3 dan Alki 2 yang potensial ekonominya itu belum kita hanya mengelola dalam tahap pembekuan ikan saja, tapi kita tidak pernah menggali untuk apa, misalnya untuk gelatin dan kolagen, minyak ikan. Kita punya potensi untuk itu, tapi memang teknologinya high tech, jadi memang kita harus berkolaborasi dengan investor asing biasanya untuk menggali potensi itu.
0: Oh iya.
1: Misalnya tilapia.
0: Apa itu, Pak?
1: Tilapia itu biasanya di bilik-bilik itu ada. Yang sering kita makan, chicken of sea namanya. Chicken of sea itu
0: ikan nila.
1: Betul sekali.
0: Iya kan?
1: Nila. Itu yang tidak pernah kita explore untuk danau-danau kita. Kita punya Danau Matano, kita punya danau di Wajok juga untuk pengembangan
0: Danau Tempe ya.
1: Iya betul, tilapia. Di Danau Toba sekarang dikembangkan itu. Tilapia, ikan mujair dan nila. Itu semua dari kulitnya bisa dikelola, dan investornya sudah ada sebenarnya yang menangani itu, yang dipromosikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
0: Iya. Dan itu harusnya potensi yang kita miliki ini bisa digenjot di sana.
1: Betul.
0: Nah, tadi sempat disinggung juga tentang sektor ekonomi biru.
1: Betul.
0: Nah, itu apa yang dimaksud sektor ekonomi biru itu, Pak?
1: Nah, itu ekonomi biru itu termasuk, kalau kan ada ekonomi hijau dan ada ekonomi biru.
0: Betul.
1: Ekonomi hijau itu konsen kepada keramahan lingkungan, sustainable environment-nya. Tapi kalau ekonomi biru itu konsen kepada sektor kelautan. Itu yang saya ceritakan tadi tentang tilapia, tentang budidaya ikan dan perikanan tangkap. Bagaimana kita pada konsep Sulawesi Selatan itu penghasil tuna cakalan tongkol tertinggi di Indonesia.
0: Enaknya lagi itu, Pak.
1: Betul sekali. Warung-warung kita cuma dimakan saja.
0: Iya.
1: Potensial ikan kita cuma dimakan saja, tapi untuk digali lebih dalam, untuk di rantai pasoknya, di edit value-nya lebih dipertinggi lagi, memang kita tidak belum maksimal. Kita masih hanya pada industri pembekuannya saja. Jadi kita harus mengeksplor lagi lebih dalam lagi.
0: Jadi kita punya potensi itu sebenarnya. Betul. Cuman tadi PR-nya adalah kita perlu investor asing yang masuk. Tujuannya adalah bukan hanya membuat industrinya, tapi bagaimana transfer knowledge-nya.
1: Betul.
0: Karena ilmu-ilmu itu kayak buat kolagen dan sebagainya, pemanfaatan lain, itu memang negara-negara asing sudah punya, tapi belum masuk di kita. Karena butuh high technology tadi, Pak, ya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang diharapkan salah satu nilai positif jika ada investasi asing yang masuk ke kita, karena ada transfer pengetahuan di sana. Sangat-sangat menarik nih. Nah, Pak, bagaimana akhirnya dukungan dari pemerintah provinsi terhadap potensi investasi yang ada di daerah? Karena kan tadi sempat disinggung kayak Jenik Ponto, potensi garamnya Dan saya yakin setiap ada 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, masing-masing punya potensinya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah provinsi nih, Pak, untuk itu?
1: Sekarang pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Gubernur Sulawesi Selatan ini dan Bank Indonesia bekerja sama untuk membangun South Sulawesi Investment Challenge. Jadi daerah didorong untuk menggagas inovasi investasi apa yang sesuai sektor potensial di wilayahnya. Jadi setiap tahun itu kita dorong daerah untuk menggagas investasi yang memang potensial di daerahnya sesuai kewilayahannya,
0: yeah,
1: untuk dieksekusi dan dipromosikan di dunia internasional. Karena salah satu kendala kita memang sekarang adalah kebijakan fiskal negara dan fiskal daerah yang terbatas. Maka BI mendorong ini untuk mempromosikan di Bank Indonesia, dan kita Kementerian Investasi mendorong itu untuk daerah menggagas inovasi itu. Bukan hanya pada tahap perencanaan, karena persoalan klasik ketika investor datang ternyata lahannya tidak ada. Ternyata potensinya juga kamuflase data.
0: Nah,
1: itu yang harus di clean and clear, di verifikasi kabupaten kota untuk mendorong real data dan real real wilayahnya. Misalnya dalam clean and clear, orang datang biasanya ingin menanamkan modalnya, ternyata tidak ada lahan yang untuk atau potensi di daerah tersebut untuk dikembangkan, sehingga uangnya habis masuk ke daerah tersebut. Makanya ini potensial daerah didorong ada kerjasama antara pelaku usaha di daerahnya dan pemerintahnya untuk menggagas inovasi apa yang di daerah untuk dikompetisikan, misalnya di Sulawesi Investment Challenge. Jadi memang dari akademisi mengujinya, dari pertanahan juga mengujinya, dari perindustrian mengujinya, sehingga dari perencanaan sampai evaluasi proyek yang ditawarkan itu ready to offer, memang siap dijual.
0: Oke, jadi sekarang akhirnya pemerintah bukan hanya jual ide, hanya tidak mau terima ide saja. Sekarang pemerintah maunya idenya bagus, eksekusi dulu, siapkan semuanya. Jika tinggal siap jalan, kami cek semua-semuanya ini, siap, kami carikan investasinya.
1: Betul.
0: Oke, menarik berarti ya. Berarti akhirnya mendukung daerah-daerah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa benar-benar menggali potensinya, menyiapkan tadi bagaimana perancangan-rancangannya, ide-idenya, lahan-lahan yang dibutuhkan, dan semuanya. Jika semua sudah siap, didoronglah. Nanti biarkan tadi pemerintah yang akan menilai kembali sektor mana, oh ini udah bagus dan sebagainya, siap untuk tanda kutip dijual.
1: Betul.
0: Wow, ide yang sangat menarik ini ya. Berarti akhirnya bukan hanya jual-jual ide saja. Ya, anu bagus di sini ini. Setelah datang, ternyata lahan nggak ada, belum ada kerjasama dan sebagainya.
1: Betul.
0: Akhirnya dananya dipakai hanya untuk urusin itu semuanya.
1: Urusan administrasi.
0: Iya, yang harusnya kalau dana udah turun kan sudah siap eksekusi sebenarnya.
1: Betul.
0: Oke deh. Wah, menarik banget ide-idenya. Dan mendengar, masih bareng Irsan Saputra menemani Anda, dan juga masih bersama Pak Nurfan juga nih ya, yang udah ngobrol-ngobrol tentang investasi dan juga bagaimana potensi atau tren investasi di Sulawesi Selatan, mendengar. Nah, berikutnya nih Pak, Irsan penasaran dengan, dari kita bahas 24 kabupaten kota tadi, nah daerah mana yang berpeluang besar tentang itu Pak, yang kayaknya potensinya bagus, terus idenya udah ada, udah mulai nih kayaknya, kayak oh menarik nih wilayahnya nih.
1: Kalau saya melihat dari subpras yang ada, itu bisa saja baru ke depannya.
0: Tunggu Pak, ini justru Irsan tidak menyangka nama baru keluar. Itu kenapa akhirnya Pak?
1: Karena mereka sudah punya pelabuhan sebenarnya.
0: Oke.
1: Yang memang sudah running.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya pelabuhan itu menjadi
0: tonggak penting juga.
1: Tonggak penting untuk melakukan aktivitas-aktivitas investasi. Yang paling penting itu sarana prasarana infrastruktur itu. Makanya Pak Gubernur mendorong selalu infrastruktur-infrastruktur daerah dikembangkan untuk menopang investasi itu.
0: Oke.
1: Jadi seperti itu.
0: Dan dengan adanya
1: selain Takalar juga dengan kawasan industrinya tadi.
0: Iya. Berarti tadi Takalar dengan kawasan industrinya, baru tadi dengan adanya pelabuhan ya. Berarti hitungannya pelabuhan ya Pak ya?
1: Pelabuhan.
0: Hitungannya pelabuhan di sana.
1: Dan kereta api.
0: Oh iya, benar. Jika semuanya udah terhubung, tentunya ini baru menjadi potensi baru ini.
1: Betul.
0: Hal apa yang bisa dijual Pak kalau kira-kira di baru?
1: Tentu dia menjadi kawasan, kan baru termasuk kawasan metropolitan yang ditetapkan oleh KKP.
0: Oh.
1: Jadi memang connecting kebijakan nasional itu memang harus sinkron antara karena sekarang di Indonesia itu menganut kebijakan imperatif.
0: Gimana
1: harus
0: itu, Pak?
1: Harus selaras dari pusat ke daerah. Baik tata ruang dan kebijakan dokumen perencanaannya. Karena misalnya baru itu menjadi kawasan metropolitan ditetapkan oleh KKP. Jadi menurut PP 28 itu tata ruang baru harus seperti bagaimana? Jadi baru juga ditetapkan sebagai connecting area perkeretaapian. Jadi memang baru potensial selain Takalar nanti ke depannya untuk bagian selatannya.
0: Baik, kalau ngomong tentang Minapolitan nih Pak yang telah ditetapkan oleh KKP, kita Sulawesi Selatan ada berapa sih Pak yang akhirnya masuk dalam radarnya KKP selain baru tadi?
1: Ada 10 daerah, yang daerah Teluk Bone dan Selat Makassar. Mulai dari Luwu, Bulukumba, Baru, Pinrang, dan beberapa daerah lainnya yang sekitar situ.
0: Berarti dari 24 kabupaten kota ada 10?
1: Ada 10 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Jadi dia bisa mengelola perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
0: Nah, keuntungannya ditetapkan sebagai wilayah Minapolitan oleh KKP, apa yang bisa dengan adanya itu, ini akhirnya daerah bisa apa dengan adanya itu?
1: Dalam terkait pelaku usaha itu, di PP 28 kebijakan itu menjadi untuk menjadi
0: landasan
1: persyaratan untuk mengeluarkan izinnya nanti. Karena setiap usaha itu harus berizin. Investor harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, dan nah, sekarang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk pelaku usaha itu untuk mendapatkan NIB itu, yang termasuk itu persyaratan dasar itu tata ruangnya sesuai dengan kebijakan nasional atau tidak, sesuai dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah atau tidak. Jadi memang untuk eksekusi perizinan memang sudah menganut asas persyaratan dasar itu, yaitu tata ruang dan amdalnya.
0: Berarti dengan adanya ini paling tidak 10 kabupaten kota yang telah terpilih tadi itu oleh KKP sebagai Minapolitan ini memiliki peluang untuk bisa mengolah hasil laut dan juga perikanannya lebih maksimal lagi.
1: Apalagi diarahkan ke sektor industri. Karena jangan, kalau untuk tangkapnya tangkap saja boleh, tapi untuk memperoleh edit volume-nya lebih tinggi itu agak sulit untuk mendapatkan perizinan.
0: Dan dengan adanya ini bisa lebih mudah artinya?
1: Bisa, sudah pastinya.
0: Nah, jadi kalau kita tadi ngomong tentang tilapia, terus juga pengembangan kolagen, dan bukan hanya tentang pembekuan ikan saja, mungkin kedepannya artinya investor asing yang tadinya mungkin cukup kesulitan untuk dapat izin dan sebagainya, dengan adanya ini bisa mempermudah.
1: Betul.
0: Jadi bisa bangun pabrik yang memang lebih khusus mengolah itu dan sebagainya.
1: Betul, bisa.
0: Karena sudah terhubung antara maunya pemerintah pusat, jalannya daerah seperti apa.
1: Betul.
0: Nah, ditambah lagi tadi seperti yang Bapak bilang, adanya challenge dari Bank Indonesia bersama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, dengan adanya lahan yang sudah disiapkan, adanya industrinya, kan kalau misalnya di Baru kita udah punya tambak banyak dan sebagainya, itu akhirnya bisa saling terkoneksi.
1: Betul.
0: Menarik sekali. Jadi sektor investasi di Sulawesi Selatan banyak sekali sebenarnya ini Pak.
1: Sebenarnya banyak sekali, tapi belum di, khususnya sektor kelautan. Kalau pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan itu kita lihat klasifikasi 17 sektor itu, perikanan yang belum dikelola saja lebih bagus, itu sudah memberi kontribusi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
0: Dikelolanya belum maksimal saja.
1: Belum.
0: Itu udah salah satu masuk yang terbesar.
1: Betul.
0: Bagaimana kalau
1: PDRB-nya? Bagaimana apalagi kalau dikelola secara
0: maksimal.
1: Optimal.
0: Ada kebijakan tidak Pak untuk bisa yang dikeluarkan dari pemerintah Sulawesi Selatan atau sama Pak Gubernur, ada kebijakan khusus nggak sih Pak, terutama untuk daerah-daerah Minapolitan atau untuk mengembangkan industri ekonomi birunya kita?
1: Jadi kami sudah mempersyaratkan setiap usulan-usulan dokumen untuk Sulawesi Investment Challenge itu juga. Kita menyusun sama-sama rencana umum kebijakan penanaman modal dari provinsi dulu, terus ke kabupaten kota. Seperti apa yang realnya yang mm-hmm. mau dibuat. Jangan hanya dokumen-dokumen saja yang administratif, tapi memang konkret, dokumen konkret apa yang mau dibuat selama 20 tahun ini, misalnya industri gelatin. Ayo kita sama-sama menyusun dari mana yang menjadi hulunya, yang mana hilirnya.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu nantinya ke depannya, planningnya.
0: Nah, ada coaching nggak, Pak, yang disiapkan dari pemerintah provinsi jika sudah mengetahui ada radar-radarnya nih kayak tadi gelatin? Udah ada nggak sih coaching-coaching yang diturunkan khusus untuk bisa menggodok itu?
1: Ya, untuk sementara kan dokumen awalnya dulu, kita baru buat ini di tahun ini.
0: Iya.
1: Dokumen awalnya. Tapi untuk itu kita butuh memang dari praktisi-praktisi akademisi untuk menggali itu. Mm-mm. Seperti apa. Jadi kami sekarang ini dibantu oleh Prof. Murtir untuk membuat dokumen itu. Mm-mm. Prof. Darmawan dan Prof. Marsuki Dea, ahli semuanya dari Unhas dan Rektor Direktur IPDN.
0: Berarti semua yang ini ya, yang memang dari, udah prof ya, udah paham nih.
1: Dari sisi kewilayahannya, dari sisi ekonominya, dari hukum administrasinya, kami melakukan koordinasi secara intens sekarang untuk menata kelola penanaman modal lebih sustainable dan berkelanjutan.
0: Wah, menarik, keren banget. Sudah dipikirkan untuk 20 tahun.
1: Betul.
0: Jadi memang jangka panjang.
1: Iya, sebenarnya dan, kebijakan nasional, tapi dulu belum kita eksekusi secara baik. Dan masukan-masukan pemerintah dan akademisi, kita mendorong itu.
0: Iya, dan melibatkan akademisi ini sangat luar biasa. Jadi kayak berpikir sama-sama.
1: Betul.
0: Apa yang bisa kita lakukan untuk
1: karena
0: bisa
1: pemerintah tidak mungkin berpikir sendiri.
0: Setuju.
1: Karena pemerintah bukan ahli.
0: Iya.
1: Bukan ahli di bidang itu. Maka perlu bantuan-bantuan akademisi untuk menggali potensi secara
0: lebih dalam lagi
1: knowledge-nya.
0: Baik. Nah, Pak, kalau kita ngomong tentang investasi, sebenarnya apa sih kendala-kendala investasi di Sulawesi Selatan?
1: Untuk saat ini mungkin kan transisi dari PP sebelumnya, PP 5 tahun 2021 ke PP 28. Ini tidak familiar bagi pelaku usaha.
0: Oh iya.
1: Memang agak ribet. Dulu mudah sekali. PP 5 tahun 2021 itu memudahkan, membuka lebar selebar-lebarnya kepada pelaku usaha untuk
0: berinvestasi.
1: Tapi ada risiko yang kami lihat dari situ karena banyak muncul anomali data yang terjadi, sehingga kita agak memperketat di pemerintah pusat, memperketat di PP 8 tahun 2025. Yang kedua, tantangannya mungkin dengan lahirnya KBLI yang terbaru ini, KBLI 2025. Apa? Banyak pelaku usaha merevisi KBLI-nya kembali, sektor usahanya, karena harus menyesuaikan dengan KBLI dari KBLI 2021 ke KBLI 2025. Otomatis dalam sistem harus berubah. Berubah nomenklatur.
0: Dan
1: siklus
0: itu
1: siklus perizinannya.
0: Iya, dan itu pasti akan kena semua sektor.
1: Betul.
0: Dan bukan hanya dari perusahaan yang mau investasi, pemerintah juga harus berubah lagi. Betul. Dan sebagainya. Harus menyesuaikan kembali nanti kita, Pak, ya. Oke, baik-baik. Nah, Pak, saya juga lagi sering baca-baca nih. Salah satu industri yang cukup akan maju ke depannya untuk sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan adalah industri energi terbarukan.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana Sulawesi Selatan melihat itu?
1: Kalau dari sudut pandang saya, ini memang menarik kalau energi terbarukan. Kan kita punya konsep ekonomi biru itu bisa dikembangkan lautan untuk anginnya juga. Karena kita sekarang kan cuma di daratan. Jene Ponto dan Sidrap.
0: Benar.
1: Cuma itu kan konsepnya ke padat modal. Itu risiko-risiko yang harus dipikirkan ke depan, walaupun juga harus menjadi catatan bahwa itu mendukung lingkungan yang inklusif, artinya berkelanjutan ke depannya. Dari sisi kenyamanan dan keramahannya alam. Jadi memang bagus juga digaungkan, tapi memang
0: butuh banyak persiapan.
1: Saya ingat energi yang di Jene Ponto dan Sidrap itu sejak zaman Pak SB kalau nggak salah.
0: Iya, iya, betul.
1: Perizinannya itu karena saya sendiri yang memantau yang Jene Ponto.
0: Oh.
1: Saya sendiri yang memantau yang Jene Ponto itu lama sekali pembangunannya. Dan komplain sekarang Pak Bupati dengan apa kontribusinya bagi pendapatan daerah. Daerah.
0: Ah, itu ya.
1: Itu yang padat modal itu yang beresiko karena PMA itu biasanya kewenangan pemerintah pusat.
0: Iya.
1: Nah, itu lagi yang menjadi riskan karena jangan sampai juga wilayah kita yang digunakan tapi tidak berdampak bagi masyarakat kesejahteraannya.
0: Oh, nah, menarik.
1: Itu yang jadi catatan bagi pandangan saya sebagai fungsional.
0: Baik, berarti bisa dibilang sebenarnya ini sektor yang bagus, cuman kebijakan, terus juga dampak-dampaknya, terus juga tadi karena dia padat modal, otomatis harus dipikirkan dengan baik semuanya agar win-win solution.
1: Betul. Harusnya kan investasi itu mengkombinkan padat modal dan padat karya.
0: Betul.
1: Kalau saya karena jangan sampai orang luar yang menikmatinya kita tidak mendapatkan apa-apa sedangkan wilayah kita yang digunakan.
0: Iya.
1: Ya, itu tinjauan saya sebagai fungsional.
0: Baik. Dan ini jadi PR juga. Betul. Akhirnya ya. Mungkin jika ada investment yang akan masuk dan mengangkat sisi itu mungkin akan jadi cerminan buat kita kayak bagus nggak nih dan sebagainya.
1: Betul.
0: Karena kita masih punya sektor-sektor lain yang masih jauh lebih menjanjikan lagi. Baik, banyak banget hal menarik nih ngobrol sama Bapak tentang investasi-investasi yang ternyata potensinya sangat luar biasa. Nah Pak, tadi ngobrol kembali dong tentang hilirisasi terutama untuk komoditi andalan kita. Tadi ada garam, terus juga ada kakao. Betul. Dan juga rumput laut. Nah bagaimana itu sekarang Pak?
1: Ya sekarang kan memang kakao lagi turun kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Jadi memang perlu ada perbaikan-perbaikan
0: kualitas, berarti
1: kualitas biji kakaonya.
0: Oh,
1: karena okay. Ini kayak biji kopi juga orang.
0: Iye.
1: Ketika berbicara kopi pasti orang luar negeri lari ke Arabica dibandingkan
0: Robusta
1: ya. Iye. Kalau Robusta kan pahit kalau
0: pahit dasar. Betul iya.
1: Arabica kan lebih nyaman di leher mereka. Jadi memang harus ada kayak rumput laut juga itu.
0: Iye.
1: Memang ditakalarkan dulu menjadi kawasan rumput laut.
0: Yes.
1: Sejak tahun zaman Pak Zainal kalau tidak salah kan. Sebelum Ibrahim Rewa.
0: Iye.
1: Pak Bupatinya di sana memang Takalar menjadi kawasan rumput laut. Sekarang penelitian di sana menjadi karena mungkin transisi wilayah.
0: Iya.
1: Perluasan pelabuhan memang mempengaruhi.
0: Oh iya betul.
1: Produktivitas
0: ininya
1: rumput lautnya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kualitas air lautnya memang tidak bagus. Memang harus dipikirkan juga bagi perkembangan rumput laut dan kakao misalnya. Jadi memang harus dibangun sisi berapa karena kalau enggak salah dia sudah fase keberapa. Kalau rilis KW berapa dia?
0: Kualitasnya. Jadi memang sekarang memang kita punya industri yang sangat seksi tadi seperti kakao dan juga rumput laut. Cuma mungkin karena pergeseran zaman, terus juga perkembangan dari sektor-sektor lainnya, sehingga membuat tadinya seperti contoh laut, mungkin kualitas airnya menurun, sehingga mempengaruhi kualitas dari rumput lautnya itu sendiri. Betul. Sehingga ada penurunan-penurunan juga. Nah ini harus dipikirkan kembali.
1: Karena
0: berarti
1: kalau rumput laut sekarang yang menjadi kompetitor itu dari NTT.
0: Oh.
1: Sekarang pemerintah pusat lari ke sana perkembangannya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya NTT juga bagus sih lautnya memang ya. Dan kita gak boleh kalah kan.
1: Betul.
0: Itu. Lalu kita harus coba melirik tempat-tempat baru di Sulawesi Selatan untuk bisa mengembangkan ini.
1: Iya.
0: Sangat-sangat menarik. Dan tidak terasa mendengar ya, obrolan kita udah 40 menitan ini ya ngobrol-ngobrolnya. Itu pun juga catatan-catatan saya masih ada beberapa yang tertinggal. Nah mungkin terakhir deh Pak, apa mungkin yang bisa disampaikan tentang tren investasi di Sulawesi Selatan kepada masyarakat kita? Mungkin boleh dijabarkan dulu dan sekaligus menjadi closing statement kita di malam hari ini, Tabe.
1: Iya, investasi itu memang adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kalau mau investasi tumbuh ekonomi harus tumbuh investasi. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 komponen kalau tidak salah, yaitu ekspor impor, belanja pemerintah, dan investasi itu sendiri, konsumsi rumah tangga. 4, okay, iya. Ekspor impor, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi itu sendiri.
0: Benar.
1: Jadi belanja rumah tangga itu bisa terpenuhi melalui proses produksi barang dan jasa dari investasi. Retribusi pendapatan pemerintah, belanja pemerintah itu bisa terpenuhi melalui aktivitas investasi itu juga sendiri. Demikian halnya ekspor impor barang dan jasa juga melalui proses aktivitas investasi. Investasi itu menjadi grand design ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable bagi perkembangan suatu daerah. Jadi kedepannya kita ingin mendorong investasi dengan keterbatasan kebijakan fiskal negara dan fiskal daerah. Mau tidak mau kita harus bergerak kepada investment area. Karena itulah salah satu solusi bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan geliat ekonominya sendiri.
0: Jadi seperti itu. Baik, pendengar, tentunya untuk bisa berinvestasi tadi ya, untuk memajukan perekonomian suatu wilayah itu ada 4 tadi ya. Jadi ada investasi itu sendiri, ada ekspor impor, terus juga ada belanja negara ya, dan juga belanja rumah tangga. Nah, semuanya ini akan saling terhubung akhirnya. Dan jika semuanya terjalin dengan baik, kita akan bisa menjadi wilayah yang memiliki pendapatan daerah lebih prestisius lagi. Dan Sulawesi Selatan sudah memiliki banyak strategi-strategi. Salah satunya tadi ada Sulawesi Investment ya. Apa sih namanya tadi?
1: Sulawesi Investment Challenge.
0: Sulawesi Investment Challenge. Nah, ini sudah disiapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bagaimana menantang atau men-challenge kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa mengeluarkan idenya, potensi-potensi yang dimiliki wilayahnya. Dan bukan hanya sekedar ide, tapi bagaimana dokumennya, bagaimana persiapan lapangannya, bagaimana lahannya, bagaimana eksekusinya, itu wajib sudah disiapkan oleh daerah. Dan nanti tentunya akan dibantu oleh pemerintah bagaimana untuk bisa mendapatkan investasi dan mengembangkan hal itu. Begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Nurfan sudah kembali menceritakan seputar tentang investasi di Sulawesi Selatan. Berarti secara garis besar masih positif nih.
1: Siap.
0: Masih positif investasi di Sulawesi Selatan.
1: Sama Pak Gubernur andalan pasti positif.
0: Pasti positif. Terima kasih banyak Pak Nurfan. Terima kasih banyak mendengar. Kita pamit kalau begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan Ibu Sepatu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kita emas kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan Ibas Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kita emas kita, gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah, saya masih jauh, masih menerima
10: Tapi jika sebulan.
11: Kemarin saya sudah ngomong sama ibu, saya sampaikan arahnya Bapak di tahun depan kita buat aksi peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli.

0: Jiwo Kasihan Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
1: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
0: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
6: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
5: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
4: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
5: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut,

0: Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
2: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
3: Kan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 2, 5, 4, 5, 4, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang suka merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
2: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
4: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
2: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
6: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
7: Selamat malam.
6: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
7: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
6: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
7: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
6: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan satu dengan sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Tribunari nomor 3 Makassar bersama saya Arvan Yusri di Makassar malam ini. Edisi akhir pekan Anda, tepatnya Minggu 19 Juli 2026. Demikian tadi ragam informasi telah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama Pro 3 dan menyapa pendengar dan pemirsa khususnya umat Katolik dimanapun berada. Malam ini akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik bersama narasumber kita malam hari ini yang akan menemani Anda mengantarkan tema bersabar bersama Tuhan saat ilalang tumbuh dengan gandum yang akan dihantarkan oleh Ibu Elizabeth Esa, penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar. Silakan mungkin dipersiapkan sesaat lagi ya, tetap bersama kami.

Salve, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga di hari Minggu ini Anda dan keluarga terkasih senantiasa berada dalam keadaan sehat dan diliputi oleh berkat dan rahmat perlindungan Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini, saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dapat kembali menemani Anda dalam acara program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih edisi hari Minggu 19 Juli 2026 yang bertepatan dengan hari Minggu biasa ke-16 dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani waktu istirahat Anda dengan sebuah renungan yang begitu berharga yang Tuhan mau sapa kita. Malam ini kita akan merenungkan sebuah misteri kehidupan yang seringkali mengusik rasa keadilan dalam diri kita. Kita biasanya bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat hidupnya makmur berdampingan dengan orang baik? Mengapa Tuhan membiarkan ilalang tumbuh bersama gandum di ladang? Sebelum kita menggali lebih dalam firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita hening sejenak. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha bijaksana dan penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat, nafas kehidupan, serta penyertaan-Mu kepada kami semua di sepanjang minggu ini. Tuhan, seringkali kami tidak sabar karena ketidakadilan, karena kejahatan, ataupun hal-hal yang kurang baik di sekeliling kami. Tetapi pada malam hari ini ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, agar setiap firman yang akan kami dengarkan bisa menguatkan kami di tengah ilalang keburukan dan ketidakadilan. Engkau memberikan kami harapan untuk tetap menjadi gandum dan berbuat baik dengan penuh kasih kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu rohani.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa sangat geram, gemas, atau bahkan marah ketika Anda mendengar berita tentang koruptor yang hidupnya sangat mewah, penipu yang tertawa lepas, atau orang jahat yang seolah-olah hidupnya sangat lancar tanpa hambatan? Sementara di sisi lain, Anda melihat orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat berdoa, takut akan Tuhan, justru hidupnya penuh dengan penderitaan ataupun himpitan ekonomi. Mungkin reaksi kita secara spontan, kita akan memprotes Tuhan. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum mereka yang jahat? Mengapa Tuhan biarkan penderitaan ini terjadi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, protes dan pertanyaan semacam ini adalah hal yang sangat manusiawi bagi kita sebagai manusia. Tetapi apa yang Tuhan mau ajarkan kita pada malam hari ini? Justru sebaliknya. Di dalam Injil Matius kita pada hari ini, dari Injil Matius pasal 13 ayat 24-43, Yesus justru memberikan jawaban atas kegelisahan kita lewat sebuah perumpamaan yang menarik, yaitu tentang ilalang di antara gandum. Dikisahkan ada seorang tuan yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Tetapi pada malam hari justru musuh datang menaburkan benih ilalang. Ketika gandum itu tumbuh, ilalang pun juga tumbuh. Kemudian para hamba tuan itu melihat gandum itu dan ilalang yang tumbuh bersamaan. Mereka menjadi sangat panik dan tidak sabar. Mereka mengajukan pertanyaan kepada tuannya. Tuan, maukah engkau supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Apa yang tuannya jawab? Dengan kebijaksanaan, sang tuan berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pendengar yang terkasih, para hamba ini melambangkan diri kita. Manusia yang selalu ingin hal-hal yang instan, cepat-cepat dan seketika terjadi. Kita hidup di zaman yang memang serba cepat. Kalau ada yang salah, kita langsung ingin menghakimi, langsung mau mencabut, atau kalau dalam istilah anak muda sekarang itu mau mengcancel atau memboikot. Kita ingin dunia ini menjadi seperti hitam atau putih dalam waktu sekejap atau seketika. Tetapi cara Tuhan berpikir bukanlah seperti cara kita berpikir sebagai manusia. Tuhan dalam bacaan kita hari ini digambarkan sebagai sang pemilik ladang yang sangat ahli. Lalu, mengapa Tuhan tidak langsung mencabut ilalang kejahatan itu? Dalam ilmu pertanian di Timur Tengah, ada jenis ilalang yang bernama Sisania atau tanaman gandum yang palsu. Saat gandum itu masih muda, bentuk akar dan daunnya itu mirip dengan gandum yang asli. Akarnya pun saling melilit satu sama lain di dalam tanah. Jika ilalang itu dicabut secara paksa pada waktu masih muda, maka gandum yang baik juga pasti akan tercabut dan mati. Tuhan membiarkan orang jahat dan orang baik itu hidup berdampingan bukan karena Tuhan menutup mata terhadap kejahatan. Tuhan menahan diri. Ia sangat menyayangi gandumnya. Siapakah gandumnya itu? Yaitu Anda dan saya.
Ia menjaga umatnya yang baik agar tidak ikut hancur. Lebih dari itu, pada bacaan pertama hari ini dari Kitab Kebijaksanaan pasal 12 ayat 13 dan ayat 16-19 diungkapkan satu alasan yang sangat menyentuh hati, di mana firman Tuhan berkata, "Dengan bertindak demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia, dan anak-anakmu kau beri harapan yang baik, sebab kepada orang yang berdosa engkau memberikan pertobatan." Tuhan memberi kita waktu, sebab di ladang kehidupan ini mujizat bisa terjadi. Sebaliknya dengan tumbuhan fisik, di mana ilalang tidak akan pernah bisa berubah menjadi gandum. Di ladang rohani Tuhan, ilalang manusia yang paling berdosa sekalipun masih Tuhan beri kesempatan dan bisa bertobat, berubah menjadi gandum yang baik berkat kasih karunia Allah. Mari kita merenungkan kesabaran Tuhan ini sembari kita mendengarkan sebuah pujian rohani.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, Anda masih tetap bersama dengan saya Elizabeth dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita menyadari bahwa kita itu harus hidup berdampingan dengan ilalang. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Kenapa demikian? Karena ilalang itu bisa berupa rekan kerja yang licik, tetangga yang suka bergosip, anggota keluarga yang kasar, atau bahkan lingkungan pergaulan yang buruk. Bahkan kalau kita mau jujur ke dalam hati kita sendiri, di dalam hati kita itu berkecamuk antara ilalang dan juga gandum. Di dalam diri kita ada benih gandum seperti kasih, kebaikan, dan kejujuran. Namun ada juga ilalang yang berupa kesombongan, kemarahan, atau kemalasan kita. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu waktu panen itu tiba? Ada dua hal yang perlu kita sadari bersama. Yang pertama, berhentilah menjadi hakim. Kita tidak perlu bertindak menjadi hakim untuk orang lain. Tugas kita cukup untuk menjadi orang yang baik, bukan menjadi malaikat penuai yang bertugas menghakimi atau mencabut ilalang. Tugas kita adalah menjadi tanaman gandum dan menghasilkan buah gandum. Jangan biarkan keburukan orang lain membuat Anda ikut-ikutan menjadi buruk. Ada pepatah mengatakan, gandum yang berisi akan semakin merunduk, sedangkan ilalang yang kosong tangkainya berdiri tegak menantang. Tetaplah rendah hati dan fokuslah menghasilkan buah-buah kasih, keadilan, dan pengampunan. Biarlah urusan penghakiman menjadi urusan dan otoritas mutlak Tuhan di akhir zaman. Hal yang kedua, andalkanlah senantiasa Roh Kudus di dalam setiap kelemahan kita sebagai manusia. Kita hidup di tengah orang-orang yang sulit, yang seringkali membuat kita kehabisan kata-kata untuk berdoa. Kadang kita mungkin lelah menghadapi penderitaan. Tetapi ingatlah, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 26-27, ia memberitakan penghiburan yang luar biasa. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saat Anda merasa tidak sanggup lagi menghadapi ilalang di dalam kehidupan Anda, saat air mata mengalir dan Anda tidak tahu harus berdoa apa, maka berdiamlah sejenak. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja bagi Anda. Sebab Tuhan menyelami hati Anda dan mengenal Anda lebih dari apapun.

Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita secara bersama-sama, marilah kita ubah cara pandang kita selama ini. Jangan lagi mengutuki kegelapan atau terus-menerus mengeluh keberadaan ilalang yang ada di sekeliling hidup kita. Belajarlah bersyukur atas kesabaran Tuhan, karena kesabarannya lah yang memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat setiap hari. Marilah kita fokus pada pertumbuhan rohani diri kita sendiri. Yakin dan berusahalah untuk terus menjadi gandum yang baik, bernutrisi dan berguna bagi sesama, betapapun kerasnya himpitan ilalang yang ada di sekitar kita. Sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyatukan hati kembali. Kita memohon kekuatan dan berkat Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu pada malam hari ini yang begitu menyentuh dan menyejukkan jiwa kami. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami kesabaran dan kelemah lembutan. Ampunilah akan segala kesalahan kami, segala keegoisan kami seperti ilalang. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa selalu mampu untuk berbelas kasih seperti Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi para pendengar yang saat ini sedang mengalami pergumulan batin dan juga sedang mempertahankan imannya. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyertai mereka, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih kita pada malam hari ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, beserta segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Mimbar Suara Kasih pada malam hari ini. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai hidup Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Mimbar Agama Katolik ya, di ruang dengar Anda bersama Ibu Elizabeth Esa, penyuluh agama Katolik Kemenat, sudah hadir menyapa ruang dengar Anda di siaran ini. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 8 menit, kita lanjut dengan program drama radio. Akan hadir cerita gagal lagi dari RRI Ranai. Dan selepas itu, jangan lewatkan keseruan ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini ya, bersama saya dan ada narasumber kita yang sudah siap-siap menemani Anda di malam hari ini.

0: bangun lah. Oh, selah pagi ni. Cuba kau mandi. Oh.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu. Oh, cuba bangun mandi. Dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nah licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: 隔離客，隔離客，哦，
1: 耶，隔離客，
2: 耶，又有我，
1: 又有。Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore assalamualaikumnya.
0: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kue.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kue 5 kara ni Joy hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kue itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kue saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Dah siap belum peralatan buat kue itu? Terutama cetakan kue dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Ah, tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Engkau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni melayang.

0: Eh Is, mana jauh rumah As ni?
1: Aku disuruh mak cilek aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni Is.
1: As, As, awal mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
2: Aduh. Ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
2: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
1: Aku usah banyak tanya As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit As. Siapa lah nak mendayau noh?

0: Dia?
1: Iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah.
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak jauh ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Kau tak terus SD nampaknya. Ha, ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Ha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntung lah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi sutek kambong. Bendik sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak.
4: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh lah

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: Aku Vina. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini, edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
1: Apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik-baik
1: baik
2: aja
1: ya. Baik, terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Walaupun tadinya yang harusnya diinterview di sini adalah si Mbak Seka ya.
2: Iya, kebetulan Mbak Seka lagi sibuk banget.
1: Lagi sibuk banget katanya di luar kota, malam ini dalam perjalanan balik ke Makassar. Diwakililah oleh Mbak Nurul Aziz. Kebetulan dekat-dekat di rumahnya ya.
2: Ya, dekat.
1: Dekat enggak sampai.
2: Ya, 5 kilo lah.
1: 5 kilo lah ya. Terima kasih. Nah, kita ngobrol soal Sister Bike Club nih, Mbak Nurul.
2: Iya.
1: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
2: Iya, betul.
1: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
2: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan, Kak.
1: Kurang sudah lebih lama. Setahun?
2: Iya.
1: Belum lama sih kalau...
2: Setahun lebih lah, Kak.
1: Oh, gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya?
2: Iya, anniversary sih.
1: Oke, tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di Sister?
2: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepedaan itu sepeda sendiri dulu. Terus
1: sepedaan sendiri?
2: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Untuk Sabtu Minggu, terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih, Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu. Akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh, Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong, begitu. Beku aja ini sudah, Mi.
1: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
2: Tidak, random.
1: Random, random. Tadinya sendiri-sendiri. Karena media sosial di-upload titik ini, titik ini. Makin tertarik, enak mungkin coba gaul betul, terbuka betul. Gitu ya.
2: Nah, akhirnya karena ada nih beberapa perempuan, akhirnya nih yang cowok-cowok baku panggil Mi, ayo Mi, ini sepeda ada di cewek, jangan takut. Ada
1: di cewek gitu
2: ya?
1: Iya. Emang biasa ada takut-takutnya kah?
2: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
1: Oh, malam.
2: Sore sampai malam. Jadi
1: sore sampai malam.
2: Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore, jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
1: Iya. Kita ketahui kan hype-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
2: Ya, betul.
1: Macam-macam lah, orang dibilang olahraga harus ini, kena matahari, bersepeda makin banyak, makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini, bulan-bulan, ya 2 bulanan, 3 bulanan ini banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas, terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam minggu gitu ya. Wah, keren ini, berarti makin banyak ya. Tapi beragam, termasuk Sister Bike ini. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
2: Akhirnya terbentuk Sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas Sister itu yang usulin itu cowok. Teman-teman cowok.
1: Teman-teman di komunitas sebelumnya?
2: Iya, teman-teman komunitas dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja-aja nih.
1: Tunggu dulu, berarti ada keresahan, keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
2: Iya, betul, karena sebenarnya kak yang buat itu cewek
1: malas.
2: Iya betul kak, malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda, tapi dari temanku deh, jangan mi.
1: Oh, gitu.
2: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak, oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek, kumpul-kumpul ki, begitu.
1: Banyak penjagaku ya.
2: Iya.
1: Betul. Banyak penjagaku. Okay. Jadi terbentuklah itu. Inisiasi berapa orang? 3 orang.
2: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang. Saya dengan teman saya, iya. Saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah, akhirnya pas dibikin aku panggil-panggil lagi semua.
1: Okay. Jadi duo ini dulu ya yang di support. Agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
2: dan lucunya kak pas lucunya? Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya, akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini aku panggil-panggil, akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan ji akhirnya sepedet ke ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
1: Sepedaan
2: jadi sama cowoknya sama hobinya ini, akhirnya sepedaan sama
1: kan sama aja kalau motoran juga kan biasanya
2: beda motor, gitu kak
1: beda ya
2: jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ke ceritanya kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story atau tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif jadi bikin temi juga begitu.
1: Ya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya, karena sudah lewat musim hujan, jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
2: Betul.
1: Tapi kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini, atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
2: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
1: Iya.
2: Terus di dalamnya sepeda sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia sister, cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu, yang culture-culture itu, yang keranjang depan itu, yang lucu itu. Nah, ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi. Semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia, misalnya sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
1: Konsep anunya beda.
2: Konsep komunitasnya masing-masing. Semua ada taste-nya, Kak.
1: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
2: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
1: Monsutaru, ini kayak bahasa Jepang banget
2: ya? Iya betul memang, benar-benar. Terus di Monsutaru itu dia, kebetulan itu hari waktu awal saya naik sepeda itu pakai seli. Nah di Monsutaru itu dia itu, sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah kak.
1: Iya.
2: Cuman saya gabung aja karena saya pikir, dari masalahnya ini orang, kalau misalnya kita mau naik sepeda, mau seli naik apa.
1: Cuma cari teman.
2: Kita cuma mau aja saja, have fun. Iya, terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah itu awal komunitasnya itu. Terus gak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu, akhirnya kita baku kenal mi. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain bikin ki event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita baku aja nanti event ini nah datang ki lagi. Akhirnya kita baku panggil mi lagi gabung mi banyak mi.
1: Dan sudah menjadi aturan tidak masalah ya?
2: Tidak masalah kak.
1: Selama tidak saling menjelek-jelek.
2: Selama, iya betul. Dan empat sebenarnya sepeda itu apa aja sih kak? Yang penting dia bukan sepeda listrik kak.
1: Iya.
2: Karena kalau sepeda listrik
1: curang kan, ini. Dia cuma menggas aja. Ini aja dia, olahraga di mana gitu ya? Gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak tipe sepeda dong di garasi.
2: Kalau saya sendiri kak, kebetulan pasnya abis pakai Seli itu.
1: Atau jual ganti?
2: Enggak sih kak, tapi kebanyakan anak-anak gitu-gitu.
1: Gitu ya? Bertukar ya?
2: Tukaran atau dia beli-beli spare part yang sendiri-sendiri kayak gitu.
1: Oh gitu, Lebih, itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya.
2: Apa itu kak?
1: Di pretel-pretel, di model-model.
2: Iya di model atau sesuai ini, sesuai apa? Warna yang dia suka, akhirnya mereka ini menjadi ini Mi, menjadi aduh saya enggak tahu Mi juga yeah, semakin yeah. Kesini bukan
1: bisa kebebasan ekspresi,
2: betul.
1: Ekspresi ya, sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih sopan dan sebagainya gitu. Nah soal kegiatannya, jadi kalau sekarang 1 tahun lebih berarti sudah bertambah dong anggota sister baiknya ini.
2: Iya.
1: Atau masih segitu-gitu?
2: Kalau sister bertambah sih kak.
1: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
2: Kurang lebih 15-an kak.
1: 15-an yang masih aktif? Atau yang terdaftar?
2: Yang aktif 5? Yang aktif aja sih kak. Cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event. Jadi kayaknya
1: Baku
2: tarik-tarik. Follow ini jangan lupa tag ini gitu aja sih kak.
1: Oke nih. Nah kalau kegiatannya sister bike setiap hari apa nih? Kumpulnya?
2: Kalau kegiatan rutin nggak ada sih ya kak. Cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister ini lagi masih belum aktif kak.
1: Kenapa?
2: Karena biasanya iya, karena biasanya anak sister itu event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji. Ada komunitasku yang lain. Nah saya sibuk dengan komunitas sepedaku yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
1: jadi
2: yang lain.
1: Jadi lagi vakum ini sister.
2: Enggak terlalu juga.
1: Musim liburan orang sister juga libur bukan. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
2: Kebetulan kalau saya kak lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir. Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
1: Bukan jelasan.
2: Tidak jika. Semua ada semua kesibukannya kak. Cuma begitu Mi.
1: Emang tidak ada aturan begitu?
2: Enggak ada kak. Semua free.
1: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
2: Iya.
1: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lah gitu. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
2: Kalau sister tuh biasa kumpulnya
1: di kafe aja.
2: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
1: Biasanya kalau sudah kumpul, ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
2: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah kita biasa kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini ada diskonnya kayak begitu. Nah akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini. Dan dia anak-anak biasa bikinnya rute kak. Jadi kita keliling Makassar biasanya tuh 10 kiloan ke atas kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca jadi.
1: Panas-panas, justru panas lagi.
2: Iya, jangan kan panas kak, hujan saja. Nah biasanya sepeda juga aja.
1: Oh jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
2: Iya betul kak, sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini. Ada di sini kafe baru, kalian kesini Mi.
1: Apalagi ngundang apa ya brand-brand masuk ya.
2: Betul.
1: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
2: Iya benar, bisa juga sih.
1: Bisa juga.
2: Bisa jadi
1: cari teman.
2: Iya betul.
1: Nyari konten, memang konten kreator.
2: Iya ada juga ada gitu kan.
1: Gitu, campur-campur aja.
2: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya sepedaan kak.
1: Hobi sepeda.
2: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan ki memang kak. Dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga. Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Olahraganya naik sepeda.
1: gabut dikit.
2: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda. Nah,
1: biarpun sendiri ya, iya, terus Sherlock betul, saya di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
2: Biasa itu kalau yangnya.
1: Kalau yang gitu ya.
2: Iya, akhirnya gitu sih, Kak.
1: Di sini. Oh, Pak Ketua ada di sini.
2: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset, ketemu yang ini. Akhirnya ini dapat papki temannya ini. Eh, ke sini kok ada ini. Anginnya ke sini-sini semua.
1: Rame lagi.
2: Rame lagi.
1: Iya, iya. Yang dekat merapat begitu ya.
2: Betul.
1: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu. Sudah jadi.
2: Jadi
1: ditinggal semua kerjaan itu. Oke. Jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk. Semuanya pada kerja.
2: Iya, kebanyakan, Kak.
1: Kebanyakan. Jadi, termasuk Mbak Nurul juga?
2: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga, jadi...
1: Kerja sambil kuliah?
2: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi. Tapi nggak harus ini sih, ini mana-mana aja kosong sih, Kak.
1: Oh.
2: Sama anak-anak yang lain juga begitu. Jadi, kayak betul-betul kita, meskipun sama-sama sister, nggak sering ketemuan kumpul...
1: Gitu ya?
2: Full itu enggak ada, Kak.
1: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib. Enggak.
2: Kalau wajib enggak sih, Kak. Tapi pasti ada, Kak.
1: Pasti ada ya, ada. Misalnya kalau ada event.
2: Iya, ada pasti.
1: Tanggal 13, guys, gini ya, gitu.
2: Iya, betul, Kak, betul.
1: Pasti diusahakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
2: Mungkin tuh enggak ada dia teman kayaknya.
1: Ada ditemani nih. Oh, curiga.
2: Ada mungkin kegiatan yang lain.
1: Langsung mungkin. Itu baku curiga. Oke. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada nggak juga?
2: Belum.
1: Belum?
2: Kalau sister sendiri belum, Kak.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
2: Mungkin belum pas aja timingnya, Kak. Belum karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak.
1: Oh.
2: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek itu kan masih sedikit.
1: Bukannya cewek-cewek punya power nih? Menggerakkan jari ke
2: belum cukup banyak kak belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak gitu loh, Kak.
1: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kajola Lido itu malam-malam. Ada sister juga nggak di situ?
2: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya, Kak.
1: Iya, ngumpul
2: yang
1: semua.
2: Malam itu.
1: Iya, ngumpul semua.
2: Nah, ya itu kalau itu sepedaan rutin itu wajib, Kak, setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Jadi semisal ini kan bulan Juli. Jadi nanti ada event di tanggal kurang lebih kayaknya di hari Jumat terakhir itu loh, Kak, malamnya.
1: Jumat terakhir.
2: Selalu ada event rutin itu, Kak, se-Indonesia.
1: Jumat terakhir berarti 31.
2: Iya, akan ada itu, Kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada di
1: Indonesia.
2: Iya, se-Indonesia ramekan itu.
1: Oh, Kak. Gerakannya se-Indonesia.
2: Iya. Setiap kota di Indonesia, Kak. Hah, mau di Jogja, kira. Mau di Bandung, sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh, Kak.
1: Apa yang coba disuarakan?
2: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang, Kak. Misalnya, oh ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya, sebenarnya Kak, secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja, kita lihat orang, oh banyak, oh naik sepeda. Terasa enggak sih itu, Kak, banyak nih sekarang orang yang naik sepeda. Nah itu karena kita announce ke orang-orang kayak, oh ternyata sebanyak ini loh orang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda, nggak harus di sepeda ini. Nggak harus di sepeda yang mahal sekali, nggak harus di sepeda ini. Nggak ada diklasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda, mau sepeda rakit sendiri yang non-brand, terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh, Kak.
1: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
2: Iya, betul, Kak.
1: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin, itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya, sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah.
2: Nggak ada space.
1: Nggak ada space.
2: Iya, betul, Kak.
1: Apa sama yang digerakkan juga oleh, suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
2: Sebenarnya, Kak, secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung juga sih, Kak, karena beberapa jalan tuh, Kak, ya, ada yang nggak ada yang cross, yang nggak ada sepedaan. Jalur pas sepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng, nggak usah rame banget lah, sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang nggak ada padahal nggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual pedagang kaki lima. Jadi
1: parkir.
2: Kita tuh jadi kita otomatis pasti
1: ngambil
2: space
1: dong.
2: Sedikit iya betul kak.
1: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
2: Iya begitu-begitu sih. Cuman kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti nih kak sih. Di Mekasi ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama aja kayak kita ini. Sama aja halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai juga mengerti, oh begini pengen juga dirasa di pemotor. Kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
1: Ya bolehlah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertib-tertib dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
2: Betul-betul.
1: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Okay. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul. Paling mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
2: Oh iya. Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
1: Berdua aja?
2: Iya berdua.
1: Kemana?
2: Kita dari sini sampai ke Maros.
1: Maros?
2: Iya Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh kak, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua sepeda aja kak itu.
1: Gabut juga.
2: Iya. Sama ada pernah juga kak di Makassar keliling-keliling juga.
1: Keliling kota Makassar. Semuanya di seharian.
2: Seharian. Pagi itu kak. Pagi. Selesainya siang. Soalnya. Berdua sama Seka aja.
1: Kenapa berdua aja?
2: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi ibu Seka. Jadi ya kita
1: berambisi dia.
2: Iya berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
1: Oh
2: jadi
1: gitu ya.
2: Jadi
1: ya
2: jadilah sudah.
1: Sama-sama
2: mau aja sih.
1: Sama-sama mau. Oke. Jadi jadi terjauhnya seperti itu ah. Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
2: Oh, tidak.
1: Yang penting
2: Sudah ada prepare-nya sih kan.
1: Memang di prepare.
2: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah titik sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya ayo deh besok deh 100 kiloan. Nah. Begitu. Jadi kayak kita carikan di rute yang mana
1: bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, saya sepeda ini gini.
2: Enggak. Kebetulan sebenarnya banyak kak sebenarnya event itu ya, cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi full mutar, nggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lain-lain mungkin atau kemana gitu, pulau apa ke wisata alam apa gitu. Nggak ada. Biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas kak. Jadi dia janjian sama teman-temannya rame-ramean biasa ke Galesong. Pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan, biasa begitu kak. Cuman itu hari saya sama saya tuh masih keliling full ini sih sepedaan aja kak.
1: Sepedaan
2: olahraga
1: aja.
2: Ya. Karena kebetulan saya sama saya kebetulan lagi diet.
1: Waduh, langsung overdosis
2: nah,
1: itu.
2: Nah, jadi itulah.
1: Jadinya lemas.
2: Nggak jadi piknik kan, soalnya kan diet. Makan.
1: Iya, dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita nggak, Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini? Pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi? Atau sesekali kita ini deh, bawa sepeda kemana gitu?
2: Oh iya, kalau
1: ke Jogja kemana?
2: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah kak.
1: 100 kilo.
2: Dan itu sudah.
1: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
2: Wow.
1: Dua tiga kabupaten dia terlewati. Sampai Toraja lah.
2: Wow. Loading sih itu kak, loading bus aja
1: siapa
2: sih.
1: Tahu itu ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog kan lagi ngetrend-ngetrendnya semua, ngumpul lagi hype-nya. Wah luar biasa. Nah, kalau yang pengen gabung di Sister Bike, gimana nih caranya?
2: Kalau gabung nggak ada sih ya kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh apa? Nggak usah mi takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali mi cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kadeh malu-malu kadeh. Jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika. Cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
1: Iya.
2: Akhirnya kayak oh ternyata anak-anak di sini hangat ji. Sambutan sama orang baru, oh hangat ji. Ya begitu mi akhirnya, mungkin karena.
1: Padahalnya jaim-jaim ki pertama.
2: Ih deh, jangan ki bilang kalau karena... jaim-jaim kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kak baru anak-anak yang lain ini deh. Mungkin pas sepeda dari berapa tahun yang lalu mi. Akhirnya bilang, oh bagus sih anak-anak semua ternyata. Santai.
1: Makin lama makin, pasti kalau apa namanya membaur ki, makin sering sama-sama ketemu, makin tahu sih sama-sama.
2: Iya betul kak.
1: Oke deh, jadi bebas. Tapi keponya kemana? Ke IG-nya Sister Bike Club ya?
2: Iya betul, kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke ke story, di story Insta story. Misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke sister, jadi biasa sister tuh repost. Dan itu okay. pasti ada jadi kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut. Kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana mi?
1: Tapi random ya?
2: Random.
1: Random harinya mungkin pagi atau sore atau malam random ya.
2: Random aja. Cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A. Pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event.
1: Ikut di situ.
2: Pergilah di situ. Misalnya sore, siang agak-agak pagi, agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event. Pergilah di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Pergi di jam begitu. Ada juga sore.
1: Yang penting tuh dipantau terus di situ ya.
2: Iya.
1: Betul. Tidak ada syarat-syarat jadi tadi kayak tadi
2: bebas. Enggak ada kak, apa temukan aja sepeda listrik.
1: Iya itu saja.
2: Itu juga.
1: Sepeda listrik. Oke. Yang penting tahan-tahan juga ya.
2: Apa yang tahu itu?
1: Tahan-tahan sama cerita-ceritanya yang mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya. Ya.
2: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, pas cerita juga.
1: Cerita juga. Sama tuh harus humoris gitu ya.
2: Tidak juga
1: nih.
2: Tidak tonji.
1: Yang penting hobi makan gitu ya.
2: Iya betul. Iya juga. Betul. Karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
1: Finishnya di kafe.
2: Jadi harus makan.
1: Iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh. Harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
2: Iya betul kak.
1: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
2: Sebenarnya nggak seharian sih kak. Jadi sebenarnya spend time-nya tuh
1: kan nggak enak tuh. Saya nggak bisa lama-lama ini. Ada ini.
2: Tapi nggak apa-apa jika biasa anak-anak kursus ini sampai di finish. Dulu-dulu mungkin tak 30 menit mau cabut mi. Karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya ji.
1: Sepedanya.
2: Dan ji. Finish itu ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
1: Terserah
2: kita.
1: Iya mau sendiri kemana? Mau pindah kemana lagi ya?
2: Iya betul kak.
1: Oke jadi tahun ini, aduh siapa nih? Syaika Fajriana. Hai next ultra ya. Oh pesepeda juga kali ini.
2: Syaika. Kayaknya ibu Syaika deh itu kak.
1: Oh iya. Next ultra kayaknya, ultra ya.
2: Kayaknya cita-citanya Bu saya kayak ini mau ultra.
1: Apa tuh?
2: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
1: Aduh.
2: Ya gila itu. Kayaknya sendiri aja deh Kak Seka.
1: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri.
2: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
1: Butuh pengawalan.
2: Iya.
1: Kenapa tidak? Iya kan disuruh pegang kamera atau apa?
2: Iya.
1: Sepedet. Yang
2: itu,
1: tadi dia.
2: Iya itu.
1: Pacaran bersepeda.
2: Betul.
1: Emang lagi booming ya?
2: Boomingnya enggak sih kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda kak, yang umur berapa ya, dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua kak.
1: Iya.
2: Jadi ini cowok mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya teman hobinya cowoknya, akhirnya ikut sepedaan.
1: Dijerumuskan.
2: Gitu awalnya.
1: Dijerumuskan.
2: Ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
1: Waduh, tapi saya nggak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya.
2: Iya, aman kak kalau di kota sih.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Aman. Dan penting ya, nggak takut berumbung juga ya.
2: Tidak juga, itu mianan biasa malam kak. Karena nanti berumbung kalau malam.
1: Iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
2: Iya, pagi tergantung waktunya juga
1: tergantung
2: sih kak.
1: Tergantung waktunya ya. Tapi memang seru ya, setiap komunitas kan punya ini sendiri, selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style, ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
2: Ya betul kak.
1: Jadi sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk tetap
2: mandiri. Betul. Kak.
1: Semua bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya. Mudah-mudahan sister bike club ini siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya. Yep. Di Kota Makassar kan bisa tuh. Mbak Nurul 1000 tanganin 1000. Pesepeda mbak ini terus.
2: Iya sebenarnya kak awalnya itu kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan kak, mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat oh tahu naik sepeda, mungkin hari pertama naik sepeda oh naik sepeda, selanjutnya mungkin saya sering post saya lagi naik sepeda lagi rame, mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM kak, bisa kak join itu Nurul, bisa kak join ini bilang deh. Ayo Mi, ini titik kumpul biasa, jadi saya biasa sharekan Mi flyer-flyer komunitas. Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang-orang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, oh datang betul Jimmy.
1: Oh gitu.
2: Dan bukan sekedar oh ayo deh.
1: Oh gitu ya.
2: Begitu.
1: Iya. Oke deh. Baik, Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya nih jaga deh. Nah, sister bike clubnya nih biar langgeng. Amin ya.
2: Amin.
1: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi lebih sekarang ramai motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayu itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
2: Oh, kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari caranya untuk mencoba, karena sekarang itu banyak sosmed, malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian saya juga cari teman kak juga, karena berpikir kak kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa ki nongkrong sama, terus bisa ki juga olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh kak, ini yang dibilang olahraga
1: butuh
2: kak memang, karena
1: manfaat apa yang Anda dapat?
2: Yang pertama itu kak, saya merasa awalnya mungkin capek kak ya, menggayung mungkin awal-awalnya sepeda itu menggayung 10 kilo, capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya. Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin tahu anak, seru naik sepeda deh, gak bisa kasih kalau naik sepeda Mi. Karena kayak merasa, kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kasih naik sepeda. Seperti Mi sekarang kak, kurang lebih hari Mi 2 minggu ini gak naik sepedaan kak. Jadi kayak merasa kak, aduh beda mentong kalau naik sepeda. Naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu kak, jujur. Tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
1: Senang
2: pasti itu kak,
1: apalagi banyak teman.
2: Teman itu ya, bonusnya juga
1: ya, bonusnya. Ya soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
2: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Hmm. Betul itu Kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Hmm. Sally itu lama banget Mak, pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah, Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya, jadi yeah. Saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. Biasa aku pakai Sally ku. Tergantung misalnya di komunikasi yang mau Fixie, pakai Fixie Kak sendiri situ Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya non yang enggak harus Fixie, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang Sally. Nah. Ya mana aja sepedaan, yang penting konsistennya sih.
1: Konsisten.
2: Konsisten itu betul.
1: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
2: Iya.
1: FOMO ki.
2: Iya. FOMO sepeda sih Kak.
1: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
2: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO Kak, karena sepedaan. Saya berawal dari sepedaan sendiri Kak.
1: Sepedaan sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
2: Terima kasih juga.
1: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya.
2: Biasa di IG-nya Kak. Banyak
1: atau di live TikTok juga.
2: Di IG aja sih.
1: Di IG, Sister Bike Club.
2: Instastory Sister ya.
1: Instastory. Oke. Oh, ada di TikTok ya, Mak?
2: Biasa TikTok ini Kak, apa IG?
1: Jualan sepeda.
2: Sama apa TikTok personalnya yang ini? Yang bikin konten biasa.
1: Yang bikin konten aja. Iya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
2: Sudah pasti itu ya. Yeah,
1: cari-cari tahu Meki misalnya lagi kosong waktu tak sore atau malam mau sepedaan tidak ada teman, intip-intip nih Sister yeah. Bike Club. Ada tidak?
2: Ada sih itu biasa. Kalau bangun siang kayak saya sering jam gitu bangun siang Kak, acara sore aku pergi.
1: Pergi.
2: Terus kalau capek Mak kerja biasa ketiduran Mak, atau ada kerjaanku subuh ai enggak ikut main pagi. Acara sore ku pergi yang mana-mana saya cocok.
1: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga energi.
2: Energi
1: ya.
2: Betul Kak.
1: Kalau ngantuknya enggak enak juga nanti ditemani cerita kayak enggak konsen lah itu. Jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
2: Terima kasih
1: penting,
2: ya Kak Arfan.
1: Go West, ayo deh.
2: Gitu ya, betul.
1: Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya Mas Sister Bike Club ini bisa kita sounding-sounding kembali ya.
2: Ya, betul Kak.
1: Bisa ditonton. Iya, ditonton ya. Baik, bisa ditonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar ya untuk ngobrolan bersama komunitas Sister Bike Club malam hari ini. Saya Arfan, ada rekan saya Ispa, Mbak Nurul. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar malam ini dalam program Lagu Nostalgia, ya. Lagu-lagu yang akan membawa kita sedikit bernostalgia ke belakang, mengenang hal-hal yang indah yang terlewatkan melalui lagu di Ruang Rindu malam ini, program La Nosta. 0821 33 33 9440, seperti biasa langsung Anda bisa manfaatkan, begitupun juga dengan WhatsApp-nya, ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: La Nosta dari
1: La Nosta.
0: Andi Anisa.
1: Apa kabar Mas Arpan?
0: Kareba baji-baji ji made ceng mu ya.
1: Made ceng mua.
0: Iya. Oke, ikutan di lagu yang mana kini? Ada, saya bacakan dulu ya. Iya, saya bacakan dulu. Yang pertama ada Ani Carrera, Harapan Cinta. Kemudian Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Bayang-Bayang Dirimu dari Robi.
1: Bayang-Bayang Diriku.
0: Bayang-Bayang Dirimu. Oke. Okay. Menyapa dulu buat siapa?
1: Buat Pak Bobi,

0: Italia.
1: Siapa lagi?
0: Wang Gato, Noalam.
1: Iya.
0: Buat semuanya paling depan.
1: Iya.
0: Piola tahu masuk ke Piola. Indah Sopen semuanya paling. Pesannya buat di sampingku.
1: Iya.
0: Selamat istirahat pakai sayang pakai cinta buat Mas Akpan selamat hati-hati pulang di panjang umur ki sehat selalu di
1: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Andi Anisa tadi penelpon yang pertama. Kita berikan kesempatan dulu yang WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. La Nosta, lagu nostalgia.
1: La Nosta, lagu nostalgia malam hari ini ya. Tauki ya, Bidaya.
2: Iya.
1: Oke, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas
1: Arfan. Alhamdulillah. Malam ini kau ikutan di lagu yang mana ini? Ada bayang-bayang dirimu, Robi NS. Cintaku takkan berubah, Dedi Dores. Apa lagi tadi?
2: Ada tadi lagunya
1: Ani Carrera, Harapan Cinta.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ani Carrera ya. Menyapa buat siapa nih?
2: Iya. Ya buat yang baru lewat, ada Andi Anisa di Bantai bareng Pak Hakimnya. Mm-hmm. Ada Samsia Maisar juga di Bantain, ada Uli Ape, Yan Hendrawan, ada Kak Yani di Sopeng bareng Kak Nurmina, Wahida Martawati, ada Pak Arjuna, ada Dimas, Fadil, ada Kak Riko, ada Zul, ada Pak Set, Wang Datu, ada Pak Astri, Denompo, satu lagi ya, Diana Yasir, Tantri, Sri Cinta, ada Maya juga,
1: dan
2: Bunda Sofi, Nak Kristalara, Chandra Mujatinur, ada Wang Datu juga, Bogel,
1: dan
2: ada
1: semuanya.
2: Kak Naila, ada Mayang Putri Bone yang ada di Moncong Loe. Dan semua-semuanya yang lagi monitor malam ini buat Mas Arfan, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, La Nosta.
1: La Nosta, dari siapa ini, di mana?
3: Saya Bobby, Bung Arfan.
1: Bobby di Polman ya?
3: Polman, iya.
1: Oke, malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Ani Carrera, Harapan Cinta? Oke, gelas-gelas kaca. Oke, Ani Carrera. Banyak banget ini pecinta acara Ani Carrera ya. Oke.
3: Iya.
1: Baik. Menyapa dulu buat siapa?
3: Menyapa buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sofi, Rosjana Yasir, Ina Kristalara, Wan Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Buan Datu, Nur Alang, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Laya Sari, ada Aldi Hidayat,
1: dan
3: Charlie Margareta, ada juga Ahmad Yani Tasmung bersama Nurmina En Nur, ada Piola, ada juga Banset, ada Uki, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
3: Oke, Bungar Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puang Datu.
4: Assalamualaikum, La Nosta.
1: Waalaikumsalam.
4: Agak kereba Spanyol atau Argentina.
1: Waduh, saya kalau saya sih Spanyol. Tapi kita ke La Nosta dulu ya.
4: Sarum. Iya, La Nosta dulu kita dengar.
1: Malam ini
4: itu lagunya Bobby
1: bayang-bayang dirimu.
4: Iya, bayang-bayang
1: dirimu. Oke, amin. Menyapa Ki. Silakan sapaan.
4: Iya, Abdullah Desewa sudah masuk. Abdullah Desewa.
1: Belum. Anda baru ke 5 ini.
4: Tidur Ki. Jangan lupa pakai kalambu, Abdullah Desewa. Ada Uki, ada juga Pak Gapur, ada juga tadi Andi Anisa bersama Hakimnya Ina sama Arpa di Selayar, Rama, SD Nompo, Asri Woto, Waida Matawati, Sinta di MU, Andi Anisa sama di Kaltim, Dimas, Pak Panjaitan Patikawa di Pindrang.

0: Didores nah.
1: Didi Dores ya.
0: Ada tadi kato?
1: Didi Dores ada nih. Didi Dores, cintaku tak akan berubah.
0: Iya, pasti Argentina tidak akan berubah.
1: Oke deh. Menyapa dulu buat siapa?
0: Menyapanya buat yang berdua ada Wanda tuh ya. Wanda tuh bareng Kanur Ala, ada Kak Viola bareng Dewi, Pak Gafur, Bobi, Janisa bareng suaminya, Kak Nurmina juga di tetanggaku dan siapa Kak Fayani ya? Terus ada Pak Dula Sewa, ada Kasini, Pak Lukus, dan semua pendengar dari Pro 1 tanpa terkecuali. Ada juga yang mau nonton, ntar itu siap-siap ada Kak Irwin dan keluarga di Kak Kandi juga, kalau bertugas kisah, kisah terus. Nah, RRI Pro 1 juga tetap jadi. Terima kasih, Ewa ke Argentina.
1: Ewa ke Argentina, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Indah di Sopeng sudah bergabung. Kali ini di belakang Ibu Indah siapa nih gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Wabarakatuh.
2: Nostalgia. Iya. Nostalgia.
1: Dari siapa di mana?
2: Dari Siti Aisyah alias Shirley Margareta.
1: Oke. Malam ini.
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Bang Arfan ya.
1: Iya.
2: Iya, baru aku dengar karena soalnya baru aku masuk gitu.
1: Oke deh. Baik, Mas Erli, ikutan di lagu yang mana saja ini? Ada Ani Carrera Harapan Cinta, Cintaku Tak Akan Berubah Didi Dores, Bayang-Bayang Dirimu dari Robi NS.
2: Cintaku Tak Akan Berubah.
1: Cintaku Tak Akan Berubah. Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Menyapa buat pertama buat Tuan Dato bersama istri tercintanya Nur Hala. Dia selalu bahagia selalu. Nompo, Pak Sewang, siapa lagi tuh? Ibu Nur Intan di Takalar.
1: Iya.
2: Siapa lagi ini? Kak Bobi tadi kan?
1: Iya.
2: Buat Kak Bobi, buat Ica, buat siapa lagi ini? Pak Lupus di Mari-Mari, Pak Anwar, buat Kak Tantri Utari di Pare-Pare, buat Pak Ahmad Yani, buat Kak Uki yang di mana itu di shopping di
1: Uki di Daya,
2: buat Kak Rosdiana di Maros, buat semua siapa yang namanya itu yang dari mana ini, pokoknya buat semuanya aja deh tanpa dikecualikan,
1: tidak dibedakan.
2: Buat Bang Arfan yang selalu bahagia selalu bersama pasangannya ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Shirley dari Shirley Margareta ya. Sudah bergabung juga di 08213333944. Kita persilahkan kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang.
3: Iya, Bung Arfan.
1: Iya.
3: Ada sini cuma suruhkan ini.
1: Apa itu?
3: Itu agak tersinggung, kita ada beberapa penelpon agak tersinggung.
1: Iya.
3: Itu telepon biasa tidak diangkat itu, Risna.
1: Iya. Telepon biasa?
3: Dia minta supaya dia adil, menerima semua telepon. Saya juga merasa begitu juga.
1: Apa ini, telepon di acara apa?
3: Tadi
1: acara 100%?
3: Sore, 100% iya.
1: Teleponnya tidak dijawab?
3: Tidak dijawab, padahal sudah masih beberapa kali. Saya juga beberapa kali masih tidak diangkat-angkat juga.
1: Gitu ya, baik. Iya, nanti kita cek dulu karena biasanya
3: yang diangkat itu WhatsApp.
1: Oh gitu iya.
3: Padahal itu Telkomsel itu teman akrabnya itu RRI dari dulu itu.
1: Baik, nanti kita cek dulu ya. Apakah ada kendala di telepon tadi siang atau gimana?
3: Tadi juga sudah dikomentari sama Irsan Saputra. Orang juga mengadu sama Irsan Saputra juga tadi itu.
1: Oh baik.
3: Iya.
1: Yeah, baik. Pak Abdullah Sewang ikutan di lagu yang mana ini?
3: Saya minta lagunya siapa lagi tadi?
1: Ini. Ada Ani Carrera Harapan Cinta, Bayang-Bayang Dirimu Robi NS, Cintaku Tak Akan Berubah Didi Dores, Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati.
3: Cintaku Tak Akan Berubah.
1: Cintaku Tak Akan Berubah. Menyapa dulu buat siapa nih?
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica di Bone. Bunda Sofi.

0: Sufi, Santri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Watu, Junaidi, Tiga di Saban, Alfa Inri, Selayar, Denompo, Ismail, Yuda, Al-Jabar, Dimas, kemarin di Kota Pasir Pontang, Mustahan, Samsia Mahibar, di Bantaeng, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar, Fajar di Palopo, Pio, Sidan, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Bung Arpan saya selalu lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Spanyol.
1: Baik. Terima kasih Pak Blasewang ya. Mohon maaf ini karena memang ya nanti kita cek dulu ya karena biasanya ada operator yang mendampingi. Apakah memang ada kendala di line telepon untuk saat ini kita menggunakan digital ya untuk penerimaannya karena memang biasanya harus ada sedikit dikutak-atik dulu ya mungkin dicoba dulu nanti ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Lanusta dari siapa di mana?
2: Dari Maya di Gorontalo.
1: Maya di Gorontalo. Oke, apa kabar ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Maya, ikutan di lagu yang mana nih? Harapan Cinta Ani Carrera, Bayang-Bayang Dirimu Robi NS, Cinta Ku Takkan Berubah Dedi Dores, Gelas-Gelas Kacanya Nia dan Niati.
2: Ani Carrera aja.
1: Ani Carrera, menyapa buat siapa nih?
2: Menyapa pertama dulu buat Bang Arfan yang bagi kita. Sukses selalu dengan segala perintahnya, dibakar dan menangkat segala urusan, sehat selalu juga. Dan senantiasa dalam dongan Allah Subhanahu Wa Taala, bareng keluarga tercintanya Robbal Alamin. Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sofi juga, Aida, ada Mbak Viola, ada Andi Anissa Ibu, ada Mbak Uki juga, Pak Bobi, ada Pak Yan juga, Pak Junet, ada Arga, dan seluruh sahabat.
1: Iya.
2: SP Pro 1 Makassar yang lagi stesiun. Selamat malam, insya Allah kita semua selalu dan selalu dengan selalu
1: teman-teman. Iya, yeah, baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut. Nanti ada beberapa lagu yang sudah kepilih ini, sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda. Kita terima lagi dulu satu penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Lanosta.
3: Lanusta.
1: Okay. Mbak Tantri ya.
3: Iya, betul.
1: Baik, Mbak Tantri di Pare-Pare. Ikutan di lagu yang mana nih Mbak Tantri?
3: Iya, tadi apa yang dibilang Pak Abdullah Sewang, saya juga mengalami itu tadi sore begitu.
1: Tadi sore ya.
3: Mungkin ada kendala ya.
1: Iya, nanti kita cek
3: biasanya
1: dulu.
3: Biasanya katanya enggak berdering.
1: Iya. Memang sekarang nggak berdering, kadang juga nggak bisa dijawab. Sama nih, sama ini. Kenapa saya buka line telepon dulu? Karena yang WhatsApp ini kayaknya belum terkonek lagi nih. Biasanya ditunggu, saya tunggu dulu nih operator saya untuk koneksi jaringannya. Karena ini pakai via Bluetooth, biasanya harus ada di kotak-katik sedikit dulu.
3: Iya.
1: Ya, jadi sabar dulu yang WhatsApp ya, Pak Ahmad Yani. Ini Anda tampil di sini di layar, tapi saya tidak bisa dengar suaranya kalau saya tekan.
3: Iya,
1: oke, di kotak-katik dulu.
3: Memang begitu.
1: Iya, kebaliknya nih yang telepon dulu lagi baik lagi.
3: Iya.
1: Oke, Mbak Tantri.
3: Iya.
1: Diikutan yang mana nih?
3: Mau lagunya ini Ani Carrera.
1: Ani Carrera. Banyak ya pecinta lagunya Ani Carrera ya. Oke. Okay.
3: Harapan Cinta.
1: Harapan Cinta. Menyapa dulu buat siapa nih?
3: Ya, menyapa tadi ada Pak Abdul Sewang, terus ada Pak Ahmad Yani yang berusaha mau tembus juga. Ada tadi Uci, terus ada ini Ibu Andi Anissa, ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bang Set, ada Bobby di Polman, ada Sri di Watu, ada Tika, ada Sri Sinta, ada Opadin, ada Pak Anwar, Bang Arjuna, pokoknya buat semuanya.
1: Tambah terkecuali.
3: Oke, katanya. Oke. Silakan dilanjut.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi, nanti kita cek kembali ya. 08212333349440. Wih. Kayak ini telepon yang langsung berdering, begitu lepas satu langsung masuk lagi. Tapi mohon bersabar yang menggunakan WhatsApp ini, lagi dicoba untuk dikoneksikan kembali ya. Ini karena jaringannya biasa berpindah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo. Lanosta, assalamualaikum.
4: Lanosta.
1: Iya, Mak Nosta. Pak Nosta di sini. Halo, jelas kok suaranya ya, di sini. Iya, halo. Halo.
4: Halo.
1: Iya, jelas suaranya di sini. Bisa dimonitor di ini, di RRI digitalnya.
4: Lama delaynya.
1: Ya udah, kita pakai telepati kalau begitu.
4: Lumayan lah.
1: Pakai telepati mau?
4: Enggak.
1: Pakai Teletubbies kalau gitu. Apa kabar Mbak Fio? Ini dari tadi dicariin, ini ada berapa penelpon tadi nyariin Mbak Fio?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Yeah. Ditanyain katanya Mbak Viola pilihin Spanyol atau Argentina ini.
4: Argentina dong.
1: Oh, berganti.
4: Emang Argentina kemarin Prancis.
1: Oh, berganti baju.
4: Prancis.
1: Ah, berganti baju dia.
4: Salah.
1: Berganti baju ya.
4: Tapi Karus masih ingat kan?
1: Apa? Kenapa?
4: Kalau Prancis kalah,
1: Spanyol menang berarti.
4: Kenapa?
1: Berarti Spanyol yang menang. Nah, kenapa?
4: Enggak, perjanjiannya.
1: Ya jelas Spanyol menang melaju ke final.
4: Iya. Tapi Prancis kalah. Jadi dia milih Argentina. Siapa kok nah, Spanyol?
1: Kok pindah? Ya. Aduh, enggak konsisten. Aduh. Oke, kita ke lagu deh. Ke lagu deh. Ani Carrera, Harapan Cinta. Bayang-bayang dirimu, Robi NS. Cintaku tak akan berubah, Deddy Dores. Gelas-gelas kaca, Nia Daniati.
4: Deddy Dores.
1: Deddy Dores, Cintaku Berubah.
4: Ya.
1: Cintaku Berubah dari Prancis ke Argentina. Bisa begitu ya berubah.
4: Biarin.
1: Aduh, teganya kamu gitu ya. Oke, menyapa dulu buat siapa ini?
4: Nah, jawabannya buat Andi Anissa. Barang pagi. Siapa lagi Kak? Pak Blasewang. Bantuin apa?
1: Mbak Lantri.
4: Mbak Lantri. Bang Usul. Mamanya tadi di Gorontalo. Udah, siapa
1: Pak
4: lagi ya?
1: Pak Sewang. Pak Azul.
4: Udah.
1: Mbak Sumi.
4: Mbak Sumi.
1: Mbak Indah di Sopeng.
4: Iya, Indah di Sopeng, Layasari. Siapa lagi?
1: Pak Ahmad Yani di Sopeng.
4: Pak Ahmad Yani, Pak Jafar.
1: Sama lagi.
4: Udah deh, semuanya deh. Capek.
1: Capek katanya, belum main bola udah capek.
4: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, semuanya tanpa terkecuali.
4: Ini bagus nih, begadang kita.
1: Oh, kalau saya mah bukan enggak begadang saya.
4: Ya udah, Kak.
1: Saya enggak begadang, di lagi diet.
4: Lagi diet.
1: Makanya enggak boleh begadang.
4: Bagus lah.
1: Bagus lah. Oke.
4: Ya udah.
1: Iya.
4: Darah. Selamat beraktivitas ya.
1: Apa?
4: Selamat beraktivitas.
1: Oh, saya kira selamat hiatus.
4: Spanyol atau Argentina, Kak?
1: Spanyol lah. Saya mah konsisten. Saya mah konsisten kan.
4: Anda ganti jadi Argentina.
1: Oke, okay, Argentina deh.
4: Oke. Ya udah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, Anda pecinta La Nostra, kembali kami buka line telepon. Ya, untuk yang WhatsApp boleh dicoba sekarang ya, karena kayaknya sudah dikoneksikan kembali nih. Oke, kita coba ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat lagi nih jaringannya.
3: La Nostra.
2: La Nostra, la nostalgia. Iya. Yeah. Apa kabar ini Pak Ahmad Yani?
3: Alhamdulillah sehat, Bung Harpa.
2: Sehat, Ki, ya. Oke deh, malam ini bernostalgia dengan lagunya yang mana ini? Dedi Dores, Cintaku Takkan Berubah, Gelas-Gelas Kaca, Niada Niati. Ada...
3: Dedi Doresmo. Dedi Dores.
2: Oke, Cintaku Takkan Berubah. Menyapa buat siapa ini?
3: Iya. Yang baru lewat tadi ada Indah di Sopeng, ada Shirley Margareta, ada Bobby, ada Tika, ada Asar di Bone, Pak Radip Arjuna, ada Tantri sama Esti, ada Layasari, ada Aulia, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Ali Idaya, Rosdiana Yasir, ada Nordi Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, dan semua-semuanya nih.
2: Semua-semuanya, Midi.
3: Bung Arpang.
2: Iya. Yeah.
3: Makasih. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya Pak Ahmad Yani. WhatsApp sudah bisa digunakan kembali. Halo, Assalamualaikum. Kita ke line telepon dulu. Halo.
4: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. La Nostra, dari siapa, di mana? Pak Sakir di Bone. Oke.
4: Iya, benar, Pak.
2: Sehat, Pak Sakir?
4: Berta.
2: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Sakir juga ya.
4: Alhamdulillah.
2: Oke deh. Pak Sakir, ikutan di lagu yang mana nih? Dedi Dores, Cintaku Takkan Berubah, Gelas-Gelas Kaca, Niada Niati.
4: Dedi Dores.
2: Dedi Dores. Menyapa buat siapa ini?
4: Buat Pak Bundo Sewa, selalu terus ada Tantri, ada Layasari, ada Viola, ada Pandatu, ada Mbak di Sope.
2: Iya. Yeah.
4: Ayo sama-sama mendukung Argentina.
2: Oh, ke Argentina dia ya. Oke. Okay.
4: Ya,
2: siap-siap begadang ini Pak Ahmad Yani.
4: Ya.
2: Oh, oke deh. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani.
4: Selalu ya. Iya.
2: Yeah.
4: Banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya siap-siap begadang dia nih ya. Kita ke Z nih. Pak Z di Antang. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
2: Malam, Pak Zed, gimana kabar?
5: Iya, kabar baik.
2: Kabar baik. Baru posisi di mana nih, di Entekang?
5: Di Mamasa, Kak.
2: Oh, di Mamasa. Oke. Siap-siap nobar ini.
5: Pulang kampung, Mak.
2: Siap-siap nobar ya.
5: Siap-siap debar.
2: Debar dia.
5: Dengar bareng.
2: Oke, dengar bareng ya. Nanti ya, dini hari jam 3 ya. Oke. Ikutan dulu di lagu yang mana ini, Pak Zed? Cintaku takkan berubah dari Dores.
5: Dari Dores muka.
2: Dari Dores saja. Menyapa buat siapa ini?
5: Menyapa tadi buat yang lewat ada Pak Ahmad Yani, yang terakhir ada juga tadi Pak Bobby tetangga kabupaten di Polmantaua, Pak Abdul Sewang, Mbak Tantri di Parepare, Bunda Rosdiana Yasir di Maros, yang di Sopeng juga ada tadi ya yang sama dengan Bapak di sampingnya, saya lupa namanya, salam kenal juga. Yang di Daya ada Uki, ada Ica di Bone, Rasri di Wotu, kemudian ada Junaidi, Anwar, dan semua teman-teman penyiar di RRI, tidak lupa menyapa, salam kenal semua, kompak selalu.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Zed.
5: Itu, iya, selamat malam.
2: Pak Zed di Mamasa rupanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, La Nosta.
2: La Nosta, kalau ini begadang juga nih Mbak Sopi.
6: Nah, kebetulan saya sih sebenarnya jarang itu kalau malam mau ikut-ikut live.
2: Iya, jarang.
6: Cuma karena tadi teman nelpon sampai lama, telat tidurnya.
2: Oh, aduh. Oke. Bunda Sofi, ikutan di lagu yang mana ini? Jadi Dores, cintaku tak akan berubah. Gelas-gelas kaca niada niati. Aku tarik.
6: Saya dengar ini belum ada yang request gelas-gelas kaca.
2: Oh, gitu tadi. Ya. Oke. Baik. Tapi berubah nih gelas-gelas plastik.
6: Ini Bang Arfan ya.
2: Berubah.
6: Sedikit ada
2: apa
6: masukan. Karena saya ini tempatnya mengadu pendengar. Kalau misalnya telepon lagi bermasalah. Harusnya ya mohon maaf ini penyiar kalau misalnya WA tidak bisa nyambung. Sampaikan bahwa tidak bisa. Kan terkadang penyiar itu hanya diam. Tidak menyampaikan bahwa lagi ada masalah. Atau telepon biasa yang bermasalah. Sampaikan juga bahwa Anda berhubungan saja dengan WhatsApp, telepon biasa tidak bisa, agar pendengar paham, jadi tidak ada kesalahpahaman di antara ini antara penyiar dengan pendengar. Nah, itu karena itu kan salah tanggapannya bahwa kenapa kalau telepon biasa tidak dijawab. Nah, jadi kalau dijelaskan akhirnya kan pendengar paham. Ya ternyata seperti itu kan. Mohon maaf ya Bang Arfan.
2: Enggak apa-apa. Kita jelaskan juga bahwa untuk aturannya sekarang itu karena ini alat perangkat digital, itu kalau ada masalah penyiar nggak boleh ngutak-atik sendiri, Bunda. Harus ada timnya yang kerjain, karena ada laporannya ke sana. Takutnya malah tambah rusak.
6: Benar, kan ada memang.
2: Iya, nggak apa-apa, nanti kita telusuri soal tadi ya. Baik. Baik. Menyapa dulu buat siapa nih Bunda Sofi?
6: Ya, saya menyapa Pak Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmi Naim Nur. Kemudian ada Pak Abdullah Sewang, ada Tantri di Parepare, ada Sul, kemudian ada Rustan Prahara, ada Uki di Daya, kemudian ada Pak Bobby juga tadi.
2: Telepon
6: juga buat Pak Hendro, lalu kemudian ada Sinta di MU, ada Dimas, lalu kemudian ada Pak Arjuna juga, Ina Kristalara di Moncoloy Maros, Rosdiana Yasir, Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, semuanya pendengarnya Pro 1, selamat malam semuanya. Ada Viola juga tadi ya. Buat Bang Arfan dilanjut tugasnya ya.
2: Sama-sama Bunda Sofi, mudah-mudahan sehat terus ya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, saat ini kita beralih lagi nih ke line telepon WhatsApp ya. Sudah ada yang bergabung ya. Oke. Mbak Sri Sinta di MU. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Sinta?
7: Baik. Sudah mati tidur
2: sekali. Oh, enggak begadang kita. Tidak begadang kita tadi.
7: Enggak, tidur deh.
2: Oke deh. Baik, Mbak Sri Sinta, Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Cintaku takkan berubah dari Dedi Dores. Gelas-gelas kaca ini ada. Oh, gelas-gelas plastik. Berubahnya jadi gelas-gelas plastik. Oh, oke deh. Menyapa dulu buat siapa?
7: Ada tadi Bunda Sofi yang terlalu gemar.
2: Iya, Bunda Sofi.
7: Ada Anggi, ada Zoom, ya, Upa, ada Tina Kita Lara, untuk Wesin Kita Pemayasar, Oma Marisa, Tina di Gapur, Pak Gapur, Jika Pelai, Ejan dan Kawan, Lu Ape, Pantri, Emasyon, ada Tan Prahara, Tan Ali, Mbak Maya, Mbak Indah, Mbak Dewi juga. Kita Pusimas, ada Arjuna, ada Suri, Rizko, dan semua-semuanya.
2: Semua-semuanya, Midi.
7: Salam sehat semuanya, selamat istirahat, selalu berbahagia. Semoga tetap. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

Terdengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung meramaikan program acara Ruang Rindu khusus versi Minggu Malam Lagu-lagu Nostalgia. Ini berasal dari Makassar. Mohon maaf bila tidak semua telepon bisa kami akomodir karena waktu juga yang batasi. Dinantikan nanti pekan depan di hari dan jam yang sama hanya di Pulau 1 RRI Makassar. Saya Ervan Yusri, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beristirahat.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Pulau Pancasila.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut?

0: atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara. Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.